0: tarif yang telah ditetapkan. Menteri Perhubungan mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.

0: Tengkudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
5: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang ya terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
6: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi cukup. Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
7: 3 tahun.
6: Sampai tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
4: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
7: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
8: Semoga aman, terima umurnya diluaskan dan semoga masih surga.
7: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
8: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
7: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musyrik Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musyrik Haris Muslim.
10: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu ya, dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
9: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
11: Laporan khusus. kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
12: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
11: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
12: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
13: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
12: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Dan kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
12: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
16: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita.

Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan, udang, dan rumput laut.

Menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan cek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mencegah penyakit sejak dini. Jangan lupa juga untuk tetap aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, perbanyak makan buah dan sayuran, serta minum air putih yang cukup. Mulai hidup sehat, karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

Di balik kisah sederhana, tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan. Sebab dari cerita-cerita sederhana, lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terbentuk.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan. Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Waikana di mana saja Anda berada, di mana di kesempatan pada pagi hari ini kita masih mendengarkan RRI Waikana di 103,6 MHz dan di hari Jumat Mei 2026 tanggal 22 ini, pendengar, seperti biasa kami akan menghadirkan dialog olahraga Waikana menyapa pendengar, di mana kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu tim klub football dan juga salah satu atlet yang bisa berprestasi di Kabupaten Waikana. Nah, pendengar, dari sedikit kita membahas terkait dengan sepak bola. Tentunya sepak bola ini kalau dibahas nggak akan pernah habis-habis, pendengar, ya. Dan di mana juga kita ketahui bahwasannya dari tanah Waikanan, ya, mungkin di mana mimpi-mimpi seringkali terkubur oleh keterbatasan, sebuah fajar baru kali ini terbit dan membawa harapan, di mana saat gemuruh euforia Piala Dunia mulai membakar semangat pecinta sepak bola di seluruh penjuru bumi, sebuah cerita lokal yang berada di Kabupaten Waikana ini melahirkan dan lahir dari keringat dan air mata. Nah, tim RVG, pendengar, di mana tim klub football bukan hanya sekedar nama atau klub, di mana tim ini ataupun klub football ini adalah kawah candra di muka bagi para pemain atau pemimpin, pemimpi-pemimpi pemain yang ada di Kabupaten Waikana, yang mungkin kita lihat bisa melahirkan beberapa atlet berprestasi, kemudian beberapa pemain sepak bola yang bisa menembus liga-liga nasional dan juga internasional mungkin ke depannya, pendengar. Nah, untuk membahas terkait itu, kita telah bersama dengan Bang Dedi Yulianto sebagai manajer klub football RPG Kabupaten Waikanan. Kita sapa dulu Bang Dedi. Sehat Bang Dedi?
2: Alhamdulillah, sehat Mas
1: Dona. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini udah sarapan tadi kita kesininya?
2: Sudah
1: sarapan. Dan yang kedua ada narasumber kita sebagai atlet sepak bola nih, ada Fasa Andrio. Fasa, selamat pagi.
3: Pagi, Pak.
1: Manggilnya enak Bang apa Bung ini ya? Bung biar ya. Bung ini ya. Kita kayaknya kalau lebih identik olahraga itu Bung ya. Fasa udah dari rumah tadi berapa jam nih ke studio 1 RRI Waikanan?
3: Sekitar 1 jam setengah.
1: 1 jam setengah. Tapi sudah pamit ya sama orang rumah ya.
3: Sudah
1: pamit ya. Pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, itulah dua narasumber kita. Kita akan berbincang terkait dengan tema harapan baru sepak bola usia muda di Kabupaten Waikanan, di mana untuk menjelang Piala Dunia RVG Football Club berhasil membawa atau mencetak ya pemain-pemain yang bisa menembus Liga Nasional Divisi 2 U19. Nah, bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung atau langsung berinteraksi bersama kami di Studio 1 RRI Waikana dalam topik bahasan hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0723476697 atau di layanan WhatsApp ya di 0811-7211036. Dan dialog hari ini dan bisa juga Anda akses di YouTube, Facebook, dan TikTok kami RRI Waikana. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, presenter saya sendiri Romadona, gatekeeper Teddy Herianto, dan operator ada Dwi Yulianti.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Ya, baik pendengar, ini Tak terasa ini, Bung Deddy, ya kan waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 28 menit, kepotong 30 menit sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, mungkin di minggu depan kita berjumpa kembali ya kan, walaupun di sesi ini kita cuma dapat sebentar ya kan bahasannya, dan mungkin nggak menyulut semangat dari teman-teman ini, Bung Deddy juga. Bung, kita mau curhat nih ya kan, curhat, mau menggali-menggali informasi nih dari salah satu manajer klub football RPG. Bung Deddy, sejauh ini bisa diceritakan tidak sih sejarahnya bisa terbentuknya RPG itu seperti apa? Oke, biar teman-teman bisa juga pendengar RRI bisa mendengarkan. Silakan Bung Deddy.
4: Sejarah terbentuknya RPG, Bung.
1: Iya.
4: Ini berawal dari semangat pemuda-pemudi khususnya kampung saya, Pulau Batu.
1: Iya.
4: Jadi atas dorongan mereka dan saya lihat semangat mereka di sepak bola, nah, alhasil kita bentuklah RPG ini. RPG sebenarnya masih baru, Bung. Dibentuk 2025 bulan 7.
1: Bulan 7.
4: Ya.
1: Iya.
4: Bulan 7.
1: Oke. Berarti baru jalan satu tahun ke depan, satu tahun. Bung Deddy ya. Oke. Bung Deddy, di tanah atau lapangan hijau sendiri di klub football RVG sendiri ini, apakah ada beberapa persyaratan nih untuk jadi pemain ataupun atletnya pesepak bola RPG ini? Itu bisa dijelaskan gak? Ya.
4: Untuk RPG,
1: ya.
4: Yang pertama itu udah pasti semangat ya, Mas.
1: Ya.
4: Semangat. Karena tanpa semangat mereka kayaknya untuk kita melahirkan bibit-bibit unggul mereka itu kita kayaknya kurang. Nah, jadi dari semangat mereka inilah saya lihat ada potensi, alhasil bisa kita kumpulkan, kita latih, alhamdulillah dengan waktu singkat setahun kemarin kita sudah bisa ngemas dua kali juara
1: event turnamen. Boy, hebat juga nih ya football klub dari RPG. Nah, dari RPG sendiri Bang Bung Deddy ya kan, mungkin adakah mungkin pemainnya ini apa memang betul mayoritas putra asli Waikanan atau tidak nih?
4: Ya.
1: Gitu.
4: Jadi pada turnamen pertama kita turun di Karya 3, terus turnamen kedua kita main di Wai Tawar dan itu masing-masing mengemas juara satu semua. Nah, jadi kami kekurangan pemain lah.
1: Iya.
4: Baik di sisi tengah, terus striker. Nah, jadi saya konfirmasi sama senior-senior sepak bola di Waikanan kan. Jadi konfirmasilah saya sama salah satu sesepuh PSSI, Pak Yobi. Nah, saya konfirmasi sama beliau. Ya, alhamdulillah dari konfirmasi sama beliau ada cikal bakal pemain Waikanan. Ternyata tuh ada yang berprestasi.
1: Berprestasi.
4: Nah, alhasil kita panggil lah. Kita panggil. Jadi mayoritas pemain-pemain panggilan RPG ini itu mayoritas lokalan. Walaupun bentuknya kita panggilan, bukan dari Pulau Batu murni bukan, tapi yang saya banggakan itu pemain-pemain berbakat ini terbit dari Waikanan.
1: Iya, masih berdomisili di Waikanan. KTP Waikanan.
4: KTP Waikanan.
1: Oke. Kita kembali dulu nih kepada Bung ataupun ini Mas. Ini masih budak banget sih masalahnya Bung Deddy ya kan. Masya Allah. Sama ini Pasya nih, Pasya kalau Pasya dari mana sih domisilinya gitu?
3: Saya domisili di Pisang Baru.
1: Pisang Baru asli. Pisang Baru. Orang tua, ibu?
3: Orang tua, ibu, mbah semua di sana.
1: Semua di sana.
3: Iya.
1: Sekarang Pasya apakah masih dalam jenjang pendidikan atau sudah lulus?
3: Sudah lulus.
1: Sudah lulus. Sudah sekolah lulus. Apa tuh kemarin?
3: Saya terakhir di SMA Negeri 2 Baikudus. Saya di Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
3: Jawa Tengah.
1: Berarti lama di Jawa Tengah.
3: 3 tahun
1: di Jawa Tengah. Yeah. Nah, dari Pasha sendiri, apakah memang dari kecil itu memang sudah hobi sepak bola atau barusan besar ini kita ikut SSB itu seperti apa sih?
3: Bisa kalau cerita sih? Saya dari kecil sudah emang ikut SSB. Soalnya Mbah juga kan guru olahraga di Pisang Baru kan.
1: Oh.
3: Jadi dilatih sama Mbah.
1: Sudah ada keturunan.
3: Iya.
1: Gitu ya.
3: Sudah ada keturunan.
1: Pasha sendiri kesehariannya sibuk apa nih?
3: Sehariannya bantu-bantu orang tua.
1: Bantu-bantu orang tua.
3: Latihan.
1: Tapi ada memang ada fasilitas lapangan di Pisang Baru.
3: Banyak, banyak. Di Pisang Baru ada kurang lebih 3 lapangan ada.
1: Oke. Pasha, ini kan kita pendengar RVJ karena juga pasti mungkin nggak tahu nih ya kan, Pasha kok bisa kenal sama manajer RVJ itu seperti apa sih? Coba bisa ceritain gitu kan?
3: Awalnya itu dari Bang Dedinya langsung,
1: yeah,
3: WhatsApp dari saya. Nah, terus saya juga dapat omongan dari Pak Yobi tadi,
1: yeah,
3: ada yang mau ajak main di Karya Tiga.
1: Karya Tiga.
3: Dari situ baru kenal Bang Dedi.
1: Bulan berapa tuh?
4: Bulan 8.
1: Ya? Tahun bulan kemarin ya,
3: ya
1: 2025 ya,
3: ya,
1: di tahun kemarin. Oke. Okay. Dan Pasha, kemarin kan kita tahu nih, aku juga dapat informasi dari apa tuh namanya media sosial, kemudian juga dari Bang Dedinya juga, Bung Dedinya juga selaku manajer RVJ. Pasha kemarin sempat meraih trofi, yeah, di ajang championship
3: Liga 2
1: U19 ya kan. Nah, itu kalau aku lihat kan memang yang ngebawa bukan tim dari Kabupaten Waikanan, betul?
3: Benar, benar.
1: Bukan dari Provinsi Lampung, ya kan? Nah, itu seperti apa ceritanya? Kok bisa ke, kalau nggak salah kemarin Sumsel ya?
3: Sumsel United. Sumsel,
1: oke, itu seperti ya, Sumsel United. Ya. Itu bisa diceritakan.
3: Itu awalnya Pasha, ada tawaran dari teman saya untuk seleksi di Sumsel United.
1: Sumsel United.
3: Ya, dari situ saya seleksi seminggu, ya awalnya saya agak kurang yakin untuk bisa masuk ke tim itu,
1: yeah,
3: tapi alhamdulillah dapat support dari orang tua,
1: yeah,
3: teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa sampai di titik ini.
1: Ya, yeah, betul. Dan itu pun mungkin kita lihat kan namanya seleksi bukan fase sendiri dong,
3: yeah,
1: ya kan?
3: Banyak.
1: Dari Sumsel otomatis mayoritas gitu kan pada saat itu. Nah, Bung Dedi. Yeah. Nah, ini kan kita melihat tadi bahwasannya betul si Fasha asli anak putranya Waikanan. Kita melihat dari segi ini kan kita bisa mempelajari ya, gitu Bung Dedi ya kan. Ke depan Bung Dedi adakah langkah ke depan ya kan supaya bisa membawa anak-anak Kabupaten Waikanan memang betul bisa seperti apa sih menggiring mereka gitu kan supaya seperti bisa membawa seperti tim-tim Sumsel yang bisa menerobos ke jalur-jalur nasional begitu. Nah, apakah sudah ada langkah strategis yang mungkin Bung Dedi pikirkan gitu?
4: Kalau dari pola pandang saya,
1: iya, Mas, pola pandang betul.
4: Jadi mereka-mereka ini awalnya ini kita kan nggak tahu nih bahwa pemuda-pemudi Waikanan ini,
1: yeah,
4: yang punya talenta seperti Mas Pasha,
1: yeah,
4: dan juga seperti Mas Putra yang sekarang masih berlagak.
1: Oh iya.
4: Ada satu lagi juga.
1: Kemarin ya, Bung ya. Ya.
4: Itu apa? Jadi tanpa ada wadah ke SSB ataupun apa untuk mencetak ini. Nah, jadi kayaknya agak susah kita mencari talenta ini. Nah, harapan saya ke depan mungkin kalau bisa dari masing-masing kecamatan itu setidaknya harus ada SSB. Karena itu juga selain SSB itu juga akan dipersiapkan untuk agenda tahunan.
1: Iya, betul.
4: Ikut porkap kan.
1: Iya, nah, betul.
4: Jadi dari sinilah akan melihat bahwa potensi pemuda-pemudi seperti ini bisa kita lihat.
1: Iya.
4: Gitu kan. Jadi harapan saya seperti itu, Mas.
1: Iya. Ya, kalau untuk Lampung sendiri sudah pernah masuk belum ya divisi 2 ya?
4: Lampung sendiri
1: Badak Lampung ya?
3: Badak Lampung.
1: Ya, sudah. Ya, Pasha. Sudah pernah ya, Pasha ya? Sudah pernah. Kenapa? Misalkan itu yang saya pikirkan gitu kan. Kenapa PSSI Kabupaten Waikanan tidak mengarahkan pemain kita gitu kan, asli domisili Provinsi Lampung untuk masuk ke klub Badak Lampung begitu.

RRI Wayakanan, di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di RRI Wayakanan. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang membawa semangat baru perbincangan kita, dialog olahraga menyapa Wayakanan pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Wayakanan.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Pendengar RRI Waikana di mana saja Anda berada, kita masih bersama dua narasumber kompeten kita ya di Dialog Waikana Olahraga Menyapa menjelang Piala Dunia ini. Dan kita kembali lagi nih ke Pasha nih, ya kan, kali ini tadi sudah ke Bung Deddy, ke Pasha lagi nih. Pasha sendiri usianya berapa sekarang, Pasha?
2: 19 tahun.
1: Iya, 19 tahun pendengar ya. Asli putra Waikanan, asli ini. Dia lahirnya di Waituba, Kecamatan Waituba, Pisang Baru. Orang tuanya di situ, ya kan? Kemudian buyut dan kakeknya di situ, ya pendengar. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin yang menjadi salah satu catatan pesepak bola ataupun pengurus sepak bola Indonesia Kabupaten Waikanan harus menjadi langkah strategis mereka menyusun-menyusun mekanisme, ya kan, bagaimana untuk memfasilitasi mungkin ya gitu Bung Deddy ya, memfasilitasi para pemain-pemain lokal kita, para anak-anak muda generasi penerus kita menjadi pemain profesional yang ada di Lampung. Nah, Fasya sendiri ini apa nih kedepannya nih, ada ancang-ancang apa lagi nih, goalnya apa lagi nih selain sesudah memenangkan championship di divisi 2 kemarin?
2: Mungkin mempersiapkan untuk apa, insya Allah panggilan senior ke senior, insya Allah
1: ke senior. Itu nantinya timbul di kapan sih, tanggal berapa, bulan berapa gitu?
2: Itu mungkin di bulan 7 awal atau pertengahan.
1: Usia senior gitu ya, maksudnya
2: naik ke senior.
1: Itu nanti cikal bakal ke timnas ya gitu ya,
2: insya Allah kalau gitu ya, ada
3: tembus seleksi
1: ya. Ya nanti minta support sama ini Bung Deddy-nya, Bung Deddy. Nah, tapi kita lihat juga ini pendengar RRI Waikana di mana saja Anda berada, di dekat-dekat hari ini atau pekan-pekan ini kita lihat RVG ini ada turnamen ya. Kita tanya nih sama langsung manajernya. Ini Pak Manajer, bagaimana persiapan turnamen RVG kita nih?
3: Persiapannya alhamdulillah udah katakan 90% lah.
1: Iya.
3: Ini tanggal 29 nanti Bung Dona, turnamen sudah dimulai.
1: Iya.
3: Nah, jadi ini pastinya dengan suasana Piala Dunia.
1: Nah, ya kan? Itu kan pas banget.
3: Pas banget. Jadi euforianya itu dapat, Bung.
1: Iya.
3: Iya kan? Dan ini juga salah satu hiburan kita masyarakat langsung,
1: iya,
3: kan? Tidak mengenal usia dari kecil sampai tua. Nah, jadi kayaknya ini akan, wah, kayaknya akan booming nih.
1: Iya. Ya kan? Boleh lah nanti ya RRI ya di siaran di situ ya.
3: Bisa. Ya.
1: Langsung wawancarai di lapangan gitu kan. Iya. Ini Pasha, ini gimana Pasha? Apakah mau merumput di turnamen ini ataukah belum?
2: Belum tahu.
1: Belum tahu ya.
3: Karena agendanya masih padat nih, Bung.
1: Lagi padat. Oh iya, betul. Apakah masih ada pelatihan terusan gitu?
2: Latihan Pasha? Di rumah di apa, dikontrol dari HP via Zoom
1: oleh pelatih yang ya, dari ya, itu Sumsel. Kemarin Sumsel ya, kemarin. Oke, berarti masih dalam ikatan naungan mereka ya saat ya, ini ya, gitu ya Pasha ya. Nah, tadi kita dengar juga ada Putra ya. Itu bagaimana Bung Deddy? Bisa diceritakan Putra seperti apa nih?
3: Putra itu ini partnernya si Pasha dan juga
2: satu desa,
3: satu sekolahan. Jadi mereka ini benar-benar partner. Jadi pas gabung sama kita ini rohnya mereka ini yang ada.
1: Iya.
3: Ya kan? Nah, jadi Putra ikut ke Liga Divisi 2 Futsal.
1: Iya.
3: Dan Pasha ikut Divisi 2 Bola Kaki U19 di Sumsel. Nah, Putra ini sekarang itu masih berlanjut, Bung. Kemarin juga dia bermain di Solo. Setiap minggunya dia masuk TV. Alhamdulillah, apa namanya, kemarin dia menang. Nah, Putra ini juga salah satu talenta yang sangat berbakat, Bung.
1: Iya. Kalau untuk Putra sendiri di sama divisinya sama Pasha?
3: Beda divisi.
2: Dia di futsal.
3: Dia futsal.
1: Oh, di futsal. Nah,
3: futsal.
1: Oh, bukan di sepak bola.
3: Enggak.
1: Oke, kapan-kapan nanti kita ngobrol juga nih sama Putra ini, kayaknya semakin asik ya kan. Nah, mudah-mudahan juga hari ini Ketua KONI Waikanan juga mendengarkan kita di RRI Waikanan ya kan. Nanti supaya Ketua KONI kita yakin nih membawa harapan besar nih kepada Ketua KONI Waikanan ya kan. Bisa nih beliau untuk membawa olahraga Kabupaten Waikanan ke depan semakin maju, semakin jaya ya. Nah, untuk RPG sendiri, Bang Deddy, tadi ada turnamen. Ini sudah seberapa banyak sih yang masuk administrasi pendaftaran kita?
3: Sementara sampai hari ini sudah ada 28 tim, Bung.
1: 28 tim?
3: Iya.
1: Ya, itu menjadi salah satu agenda RRI juga nih sebenarnya ya kan. Bisa diundangin 28 tim 28 tim klub football di Waikanan ya kan. Satu-satu gitu kan, Persedo gitu-gitu ya, ya Persneba gitu ya, Bung Deddy ya. Dan mungkin nantilah jadwal berikutnya kita bisa bakal ngundang teman-teman yang lain juga. Nah, Bung Deddy, di pagelaran Piala Dunia ini adakah program-program lain juga yang bisa menghidupkan sepak bola yang ada di khususnya lingkungan Bung Deddy sendiri di RPG ataupun di luar ini, apakah ada acara-acara giat-giat seperti itu di ajang Piala Dunia ini selain turnamen nih? Kira-kira, apakah ada nih kira-kira pemikirannya?
3: Pemikirannya paling programnya ke depan nobar kayaknya.
1: Nobar ya.
3: Jadi kita juga bisa ngelihat nih strategi pemain luar tuh bagaimana.
1: Iya, betul. Betul, harus.
3: Gitu kan? Jadi biar membakar semangat bahwa, oh kapan sih mimpi anak mudamu di Waikanan ini, wah aku harus semangat nih, siapa tahu nanti berapa tahun akan datang aku ada di situ kan.
1: Betul
3: gitu. Jadi membakar semangat mereka.
1: Iya. Pasnya sendiri nih, Piala Dunia siapa nih jagoannya, apakah sudah ada di benaknya?
2: Inggris.
1: Wow, Inggris. Bung Deddy sendiri apa nih?
3: Aku Portugal.
1: Portugal ya, ya? Kembali ke ini CR7 ya, CR7 ya. Dan Pasya, sudah adakah dari pemerintah daerah mengenai kemarin Pasya sudah sampai di divisi 2 U19, apakah sudah ada yang berkoordinasi ke Pasya gitu kan dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan sendiri sampai sejauh ini?
2: Belum ada.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada.
1: Oke, berarti nantilah coba-coba kita ya. Coba-coba siapa tahu Ibu Pati juga mendengarkan ini ya kan. Nah, bahwasanya ada putra asli Waikanan yang lahir di Waikanan, Ibu Pati, yang memang berprestasi walaupun memang nanti dia masih berdebut ini saat ini di luar Provinsi Lampung. Tapi tak menutup kemungkinan bisa kita rangkul benar-benar erat ya kan, dengan bagaimana kita bisa merangkulnya ya supaya bisa mendorongnya ke depan untuk ke nasional ataupun internasional lagi nanti tahapannya. Nah, Bung Deddy, tadi mau nonton bareng ya kan, nonton bareng Piala Dunia di mungkin di suatu tempat daerah ya kan, di lingkungan gitu kan. Bung Deddy, ke depannya ada tidak kendala sih, tantangan gitu terbesar terhadap mungkin manajemen pelatihan, rekrutmen anak-anak untuk memajukan klub bolanya, itu ada tantangan gak sih sebenarnya, Bang Deddy?
3: Sangat ada tantangan.
1: Iya.
3: Yang pertama itu dari pelatih ya.
1: Iya.
3: Pelatih itu sekarang untuk di Waikanan ini saya katakan mungkin sangat terbatas.
1: Mm-hmm.
3: Itu untuk masalah pelatih. Mm-hmm. Dan juga untuk apa namanya pelatihan-pelatih
1: lisensi.
3: Itu sangat jarang diketahui sama apa pelatih-pelatih yang ada di Waikanan. Itu yang PR yang pertama.
1: Mm-hmm.
3: Terus yang kedua untuk pemain nih.
1: Mm-hmm.
3: Pemain juga apa yang terhalang ini satu, Mas. Karena faktor jarak ya kan. Jarak dari kampung ke kampung, karena sudah ada berapa kecamatan, kampung itu ada SSB.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini peminatnya sangat luar biasa, tapi kadang yang apa namanya kadang dikeluhkan sama mereka itu kadang akses yang kurang. Nah, jadi itulah faktor yang sangat mempengaruhi kendala yang kedepannya nanti, satu dari pelatih, yang kedua dari anak itu sendiri. Mm-hmm. Untuk masalah jarak dan waktu.
1: Iya, sejauh ini setahu Bung Deddy ini ada berapa pelatih sih yang sudah ada lisensi di Waikanan? Kalau gambarannya?
3: Kalau gambaran saya kayaknya ada kurang lebih dari 5 ya,
1: ya.
3: Bung ya. Dan yang saya ketahui ya.
1: Dan nggak mungkin semua klub football itu mau berebut ya, itu ya.
3: Betul.
1: Merebutkan 5 pelatih ini gitu kan? Oke, okay. Bung, di ke depan nih ya kan, tim RPG, kemudian juga tim-tim sepak bola lainnya di Kabupaten Waikanan juga, apakah akan terus membuka lapangan ataupun membuka ruang untuk para pesepak bola yang ada di Kabupaten Waikanan seperti melalui event-event, apakah ada langkah-langkah lain gitu, Bung Dedi, untuk memberikan mereka semangat lagi, Bung Dedi? Anak-anak Waikanan?
3: Untuk memberikan semangat lagi untuk anak-anak Waikanan ini, ya salah satunya dari ini tadi mas, apa? Satu, wadah dulu ya.
1: Iya.
3: Wadah. Terus apa? Yang kedua, lapangan.
1: Iya.
3: Ya kan. Nah, jadi inilah faktor pendukung untuk mereka.
1: Iya, iya betul. Saat ini juga kita lihat PSSI Waikanan juga belum bereorganisasi ya Bung Dedi ya. Dan ya, juga seperti stadion yang kapasitasnya memang betul. Ini ya pasti ya, belum ada ya kita pasti ya di Waikanan yang kapasitasnya memang betul. Apa sih namanya kalau kapasitasnya itu kelas A atau gimana gitu kan
3: ya.
1: Ya stadion D lah ya. Belum ada ya kemarin. Mungkin nanti kedepannya kita sudah ada GOR lah ya, gedung olahraga sendiri di Kabupaten Waikanan ya. Nah ini waktunya mungkin memang tak terasa sudah menunjukkan pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Sebenarnya masih banyak ya, karena sudah terpotong setengah jam tadi gitu Fasya ya. Gak apa-apa, kita ke depan mungkin di minggu depan nanti kalau misalkan Fasya dan Bung Dedi ada teman lain atau Bung Dedi dan Fasya lagi ya, masih mau berkenan gitu kan, kita bisa ngobrol kembali karena mungkin waktunya sudah mepet untuk di closing. Dan yang terakhir ini mungkin yang kita tanyakan dan kita minta kepada Fasya, terutama Fasya dulu nih ya kan, adakah ini harapan-harapan yang mungkin Fasya bisa bicarakan ke pendengar RRI, silakan.
2: Ya harapannya semoga kedepannya Fasya lebih baik lagi dan bisa tembus ke tim senior.
1: Ya.
2: Dan harapan untuk sepak bola di Waikanan semoga lebih baik lagi lah.
1: Ya.
2: Dan jangan sampai banyak talenta di Waikanan ini yang sia-sia gitu
1: ya,
2: karena nggak dilihat sama pemerintah di Waikanan.
1: Di Waikanan tetap Inggris ya.
2: Inggris.
1: Untuk Bung Dedi sendiri sebagai manajer dari RPG Club Football nih, apa sih mungkin cita-cita dan harapannya atau pesan dan kesannya pada pendengar RRI Waikanan yang bisa disampaikan pada kesempatan kita pagi hari ini, silakan Bung Dedi.
3: Ya, makasih Bung. Cita-cita saya ya, ini perwakilan klub ya,
1: ya betul,
3: di Waikanan ya. Cita-cita saya ke depannya agar kita semua klub yang ada di Waikanan ini sama-sama kerjasama.
1: Ya.
3: PR. Jadi kita bukan rival, kita
1: ya,
3: saudara.
1: Betul.
3: Jadi yang mana klub-klub ini itu sudah mewakilkan dari kampung masing-masing, kecamatan masing-masing. Jadi kita yang bisa menyaring mereka, talenta-talenta muda.
1: Yeah.
3: Jadi harapan saya ke depannya kita selalu solid,
1: yeah,
3: kompak untuk membangun persepak bolaan Waikanan. Dan juga mudah-mudahan ke depannya kita bisa menyaring atlet Waikanan dan bisa membawa nama Waikanan sendiri nanti ke depannya.
1: Betul.
3: Untuk di ajang Porprov itu kan.
1: Iya. Oh iya, Porprov sebentar lagi Bung Dedi.
3: Porprov sebentar lagi.
1: Iya.
3: Setelah Porcup ini nanti, Porcup nanti tanggal 8.
1: Iya.
3: Tanggal 8 setelah Porcup nanti ada Porprov. Mungkin sekitar bulan 10, Bung, bulan 10, bulan 11.
1: Iya, cukup mungkin itu saja. Fasya, salam untuk keluarga Fasya ya di rumah. Fasya juga jaga kesehatan, semangat terus ya kan. Dan Bung Dedi juga ya, ya sukses terus Bung Dedi ya. Amin. Untuk RPG klubnya dan mudah-mudahan event-event yang di dekat ini lancar. Amin. Dan menjadi euforia menjelang ajang Piala Dunia juga lah. Pas banget ya kan event turnamen RVG yang diselenggarakan pada bulan Mei ini. Dan pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan dialog olahraga pada pagi hari ini, di mana harapan-harapan generasi muda Kabupaten Waikanan, putra-putri Waikanan untuk memajukan sepak bola usia muda itu sebenarnya masih banyak ya, dan juga masih gemilang bisa kita bantu untuk tembus di liga-liga nasional dan divisi-divisi atas seperti lolosnya dari timnas Indonesia senior dan junior. Pendengar dari Waikanan di mana saja Anda berada, terima kasih Pak Syah.
2: Sama-sama.
1: Bang Deddy, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Teman RRI Waikanan, di mana saja Anda berada, itulah tadi. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Waikanan 103,6 MHz.
0: Demikian, dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama, dengan narasumber dan tema yang berbeda.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hari Jumat 22 Mei 2026 bagaimana? Sehat-sehat semua ya, dan lancar semua kegiatan semoga. Karena untuk yang kantoran nih besok udah pada libur ya. Jadi selamat berlibur untuk kalian semua yang menikmati waktu liburnya, dan yang bekerja tetap semangat pastinya ya. Jalankan hari-hari dengan semua secara totalitas agar hasilnya pun bisa maksimal.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Semua 10,9 persatu kanal informasi dan inspirasi bergerak. Dosen masih menemani Anda. Dan kali ini Ardi akan ingatkan Anda, kita ada di Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas dan pelayanan publik, Anda bisa langsung sampaikan saja di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Kasih tahu apa yang menjadi keluhan Anda dan apa yang ingin Anda utarakan tentang mungkin jalan rusak, tentang fasilitas umum yang nampaknya tidak bisa dirasakan dengan baik, atau pasar yang makin mengganggu aktivitas perjalanan Anda. Nah, ya itu bisa saja, bisa langsung di sampaikan lewat line telepon bersama kami di 0721269720, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 dalam Halo RRI.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
7: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
8: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Hussein dalam Hello RRI ya. Anda dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas pelayanan publik dan juga terhadap apapun yang Anda rasakan terhadap lingkungan sekitar Anda, yang bisa disampaikan di sini ya. Keluhan-keluhan terhadap pelayanan dan juga fasilitas publik Anda dapat sampaikan bersama kami di Halo RRI. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Sampaikan saja apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas-fasilitas yang mungkin Anda gunakan juga ya di daerah ataupun di Provinsi Lampung ini. Ini di seluruh Provinsi Lampung ya, bisa disampaikan nanti kami akan sampaikan kepada bidang-bidang ataupun instansi-instansi dan juga dinas-dinas yang berhubungan dengan apa yang menjadi masalah yang Anda sampaikan. Sekali lagi Anda bisa langsung telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Seperti tentang penimbunan BBM di Pringsewu yang menggunakan modus suntik tangki dan barcode ganda. Ini juga bisa menjadi temuan dan ini bisa Anda laporkan juga ya. Ada praktik penimbunan BBM bersubsidi di Pekon Keputaran, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Terbongkar Polres Pringsewu menguak modus cerdik yang tergunakan para pelaku untuk mengelabui sistem pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ya. Para pelaku ketahuan memanfaatkan celah regulasi pembelian dengan menggunakan banyak armada dan identitas kendaraan ganda atau barcode agar bisa mengeruk BBM subsidi dalam jumlah besar secara berulang. Begitu. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan 2 bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

10,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardusen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Dan setelah ini Lampung siang ini ditemani oleh Vira Novita. Ardusen pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohonan Bener Lampung ya. Kembali kami hadir di Lampung siang ini dalam segmen Indonesia Sehat. Dan satu program yang juga terus mendukung asa cita dari program Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang terus mengedepankan mengenai bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan juga hal ini yang perlu kita bahas lagi lebih dalam tentunya bersama narasumber kita dan dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat yang juga tentunya melibatkan kepada gaya hidup masyarakat yang harus bersih terhadap lingkungan sekitar kita ya, dan juga menjaga kenyamanan serta keamanan untuk anak-anak kita juga di lingkungan masyarakat. Untuk itu kita akan berbincang bersama narasumber kita Ibu Anita Pelita SKM MSI, beliau selaku fungsional sanitarian muda dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Ibu Anita.
1: Waalaikumsalam Mbak Fira.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Fira bagaimana? Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu. Iya, di siang hari ini Jumat yang penuh berkah dan juga cerah hari ini ya Bu, enggak hujan.
1: Iya, betul.
0: Iya. Baik, Ibu kalau kita berbicara nih ya mengenai kesehatan dan juga tentunya ini melibatkan mengenai gaya hidup.

0: masyarakat yang juga ada di rumah kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jauh mengenai sebelum kita ngobrol mengenai sanitasi total berbasis masyarakat yang atau kita singkat STBM ya Ibu ya. STBM. Iya, ya, sebenarnya Ibu Fira pengen tahu lebih dulu nih mengenai sanitasi total berbasis masyarakat itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan masyarakat kita di Indonesia. Silakan Ibu.
1: Iya, baik Mbak Fira. Jadi sanitasi total bermasyarakat itu merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat kita ya, yang tadinya tidak higienis menjadi higienis perilaku hidupnya. Dan sanitasi masyarakat juga itu kita menggali pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan pemerintah yang memberi, tetapi masyarakat harus berdaya sendiri untuk merubah perilakunya itu menjadi lebih sehat, lebih higienis gitu.
0: Oke, okay. Iya. Baik, memang kalau bicara soal higienis ya, yang tadi dikatakan oleh Ibu pastinya dibutuhkan juga dengan lingkungan yang bersih, yang membutuhkan air gitu kan, yang juga bersih juga dalam pengelolaan air minum misalnya, dan juga makanan di rumah tangga kita gitu ya, sampai dengan pengolahannya gitu kan ya Bu. Nah, sebenarnya ada nih pilar yang juga mungkin perlu kita ketahui nih masyarakat mengenai STBM ini. Nah, sebenarnya hubungan dari 5 pilar itu apa saja Ibu?
1: Iya, STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat itu ada 5 pilar ya Mbak Fira ya. Mm-hmm. Pilar pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan atau biasanya dikenal dengan SBS dan juga dikenal oleh masyarakat itu dengan ODF atau Open Defecation Free. Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Karena memang ini program global dunia ya. Jadi kita pakai lebih familiarnya itu dengan ODF. Yang kedua itu cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga itu pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga. Yang keempat adalah pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima adalah pengamanan limbah cair di rumah tangga. Untuk pilar pertama ini, Provinsi Lampung sudah mencapai 98,6%. Jadi masyarakat kita itu hampir seluruhnya itu sudah tidak ada yang buang air besar di tempat terbuka. Tempat terbuka itu yang bagaimana ya Mbak Fira? Tempat terbuka itu misalnya di laut, di sawah, di kolam atau di kali, ataupun misalnya dengan menggali lubang di tanah, ya, begitu Mbak Fira. Tapi tentunya pilar pertama ini juga tidak hanya berhenti sampai di situ, karena masih banyak juga masyarakat kita itu yang BAB-nya itu belum di sarana yang aman, ya. Sarana yang aman itu untuk ODF itu harus menggunakan septic tank. Jadi bangunan bawah di jamban kita itu harusnya kedap. Kedap itu artinya nanti suatu saat 5 tahun atau 3 tahun mendatang itu harus disedot. Nah, kebanyakan sekarang kalau di rumah tangga kita itu kan sebenarnya cubluk bangunan bawahnya itu. Karena mungkin di rumah saya atau di rumah Pak Fira sudah disedot belum septic tanknya?
0: Iya, belum
1: kalau
0: juga
1: selama
0: Ibu ya?
1: Belum. Iya, kalau misalnya bertahun-tahun nggak disedot, berarti bangunan bawah kita itu masih cubluk. Masih rembes, bangunan bawahnya itu tidak kedap, sehingga tinja dan air buangan itu meresap terus ke dalam tanah kita, nggak bakalan penuh tuh sampai berpuluh tahun.
0: Oke, baik. Ya, ya ternyata itu juga sangat pentingnya untuk kita ketahui ya. Ada ternyata tuh ada masanya ya Bu ya, sepanjang 5 tahun yang juga harus dilakukan penyedotan untuk safety tank ya Ibu ya. Nah, ternyata ini juga merupakan sebuah kondisi dari program STBM di Provinsi Lampung saat ini juga. Nah, untuk menjalankan program ini juga tentunya Ibu, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan STBM khususnya di Kota Bandar Lampung dan juga di daerah-daerah lainnya? Seperti apa Ibu?
1: Iya, seperti saya sebutkan tadi, untuk STBM itu kan sebenarnya kita itu merubah perilaku masyarakat. Itu sangat susah ya, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan.
0: Iya, baik.
1: Jadi perlu waktu yang lama bertahun-tahun bahkan. Bahkan seumur hidup itu untuk merubah perilaku masyarakat kita, tidak usah masyarakat lah. Untuk kita sendiri misalnya, merubah perilaku dari yang mau makan harus cuci tangan gitu kan. Untuk anak-anak kita terutama itu sangat susah. Jadi kita tuh mengedukasi masyarakat itu dari kecil ya, dari prasekolah mungkin kalau kita masukkan edukasi tentang CTPS, cuci tangan itu dari usia dini. Ya, tentunya dari pendidikan di rumah ya, oleh ibu. Nah, peran ibu ini sangat penting sebenarnya untuk melakukan perubahan perilaku itu sendiri. Okay. Jadi perubahan perilaku itu tidak bisa langsung instan. Jadi mulai dari lingkungan terkecil kita, dari diri kita sendiri, ya kan? Lingkungan keluarga, baru lingkungan masyarakat gitu.
0: Ya, baik. Ibu, sepertinya juga dikatakan tadi ya, ketika pengelolaan air minum gitu ya, dalam dan juga makanan di rumah tangga, ini kan erat kaitannya dengan asupan anggota keluarga nih, minum dan juga airnya tuh berasal dari mana gitu. Nah, kalau anggota keluarga betul. Yang dari kecil nih ya Bu ya, diberikan minum berupa air galon, yang kita gak tahu nih air mineral itu berasal dari mana, otomatis tidak melalui proses perebusan ya Bu ya, proses perebusan sampai 100 derajat Celcius gitu. Nah, itu bagaimana Ibu, apakah mempengaruhi mengenai kesehatan anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak dan juga stunting yang juga sering kita bahas sebelumnya, ini seperti apa?
1: Iya Mbak Fira, karena memang ya berdasarkan surveillance kualitas air minum tahun 2024, kan kita setiap tahun melakukan surveillance kualitas air minum seluruh Indonesia nih.
0: Iya.
1: Dilakukan oleh Kemenkes ya. Untuk di Lampung juga dilakukan pada tahun 2024 kemarin, ini baru keluar hasilnya, bahwa penggunaan air isi ulang ini untuk Indonesia ya, itu 32,96% itu menggunakan air isi ulang yang memiliki kandungan E. coli. E. coli itu adalah bakteri yang ada di kolon manusia. Jadi dari tinja ya, kolon itu kan usus besar ya. Jadi bakteri itu keluarnya dari tinja. Nah, ini tadi kaitannya. Karena di masyarakat kita ini banyak menggunakan air isi ulang ya. Kenapa gitu? Karena mereka berpikir, praktis, nggak usah merebus. Terus mereka melihat instalasi pengolahan air yang di depot-depot isi ulang itu kan bagus ya, berwarna biru gitu, ada UV-nya. Tetapi di situ sebenarnya masyarakat kita juga harus tahu ya, masyarakat kita juga sekarang harus pintar nih sebagai konsumen. Apakah si pemilik depot isi ulang itu melakukan backwash atau mengganti UV, lampu UV-nya itu secara berkala? Gitu. Nah, memang Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan itu yang dilakukan oleh sanitarian yang ada di puskesmas. Mereka secara berkala melakukan bukan pengujian oleh kita ya, tapi ya pemilik depot harusnya mengujikan air hasil penyulingannya melalui alat tersebut ke Labkesda atau ke lab yang terakreditasi gitu. Okay. Nah, untuk saat ini karena penggunaan air isi ulang itu sangat banyak di masyarakat kita, kami sarankan harus merebus dulu airnya. Jadi tidak boleh dari galon dibawa ke rumah langsung diminum, karena itu masih beresiko sangat tinggi ya, masih sangat rentan. Karena menurut survei ini mengandung E. coli-nya itu, air isi ulang itu untuk skam RT tahun 2024 itu tadi maaf ya, 49,84% mengandung E. coli ya. Gitu. Jadi untuk pengamanan air minum itu sebaiknya untuk air isi ulang wajib kita rebus dulu. Tetapi kalau untuk air kemasan, kalau air kemasan itu yang sudah ber-SNI, yang pabrikan, itu kan memang sudah ada SOP-nya sendiri, sudah standar. Mereka itu seharusnya sudah memenuhi syarat fisik dan kimia maupun bakteriologi gitu.
0: Oke, baik. Tentunya kalau masyarakat juga sangat memperhatikan dan mengetahui hal ini untuk mengkonsumsi minuman yang juga berisiko menimbulkan gangguan pencernaan ya, pasti ya Bu. Ini karena yang tadi dikatakan ada E. coli-nya yang juga itu menyebabkan pada status dari gizi anak juga. Ketika sudah dikasih minum dari air galon yang kita nggak tahu nih standar SNI yang juga tadi Bu katakan gitu kan ya. Nah, ini juga kayaknya harus banget dipahami oleh masyarakat. Nah, setelah itu Ibu, pastinya di tahun 2026 dan juga tahun mendatang ada ya kolaborasi ya dari Dinas Kesehatan gitu dengan puskesmas, organisasi masyarakat atau juga sekolah mungkin yang bisa mendukung program STBM ini seperti apa Ibu?
1: Oh iya, STBM ini tidak hanya dilakukan di STBM ini sebenarnya bisa diterapkan di mana-mana. Untuk kami melakukan itu dari puskesmas, dibantu dengan sanitarian, dengan kader, dengan pokja juga, pokja sanitasi air minum dan itu kami melakukan itu dari tingkat bawah. dari sekolah-sekolah. Kan saya tadi bilang pendekatan dari dini ya, dari sekolah. Jadi di sekolah itu ada juga STBM di lingkungan sekolah. Apa yang diterapkan di situ? Misalnya kita memperkenalkan bagaimana sih cuci tangan pakai sabun, bagaimana caranya 6 langkah cuci tangan pakai sabun di sekolah itu bagaimana, kapan saja waktu untuk melakukan cuci tangan itu, misalnya setelah BAB, mau makan, atau setelah memegang hewan. Jadi anak-anak itu sudah kita beri edukasi bahwa pentingnya waktu cuci tangan, pentingnya melakukan cuci tangan gitu.
0: Iya, baik. Ini adalah hal yang walaupun kecil tapi harus benar-benar rutin dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika sebelum megang makanan juga mesti cuci tangan yang bersih ya Ibu ya. Baik, tidak terasa nih sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, Bu, apa sih harapan ke depan bagi Dinas Kesehatan terhadap masyarakat gitu ya, terkait keberlanjutan program STBM?
1: Ya, STBM kami berharap sih sanitasi dan apa lingkungan kita itu ya, untuk hidup bersih, berperilaku hidup bersih dan sehat itu harusnya muncul, harus dilatih dari diri kita sendiri, dari kita pribadi dulu, dari diri kita lalu kita tularkan ke keluarga kita, baru ke masyarakat. Jadi kita harus mencontohkan bagaimana sih berperilaku bersih dan sehat itu bagaimana, dari diri kita dulu sendiri, dari langkah terkecil untuk menciptakan Provinsi Lampung yang 5 pilar STBM gitu loh Mbak.
0: Iya, baik, terima kasih Ibu. Semoga kita semua nih masyarakat yang mendengarkan siaran kita kali ini dan juga seluruh anak-anak sekolah yang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat gitu ya, menerapkan 5 pilar STBM yang juga tentunya erat kaitannya dengan upaya pencegahan stunting, terutama pada anak-anak ya Ibu, dalam perilaku hidup sehat yang juga bersih bisa juga menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Dan
1: baik,
0: juga,
1: terima kasih.
0: Iya, atas waktunya. Semoga nanti dengan kesempatan bisa langsung datang studio dan berbincang di bersama kita ya Ibu.
1: Terima kasih Mbak Fira.
0: Iya, dan sukses ke depannya. Baik pendengar, demikian informasi yang juga disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini, juga tentunya mengenai Indonesia Sehat Sanitasi Total berbasis masyarakat bersama Ibu Anita Pelita SKM MSI dan Fungsional Sanitarian Bunda Dinkes Provinsi Lampung. Semoga apa yang juga beliau sampaikan juga merupakan penerapan STBM yang juga secara menyeluruh bisa membantu menciptakan lingkungan sehat, meningkatkan status gizi anak, dan juga menurunkan angka stunting, terutama di Provinsi Lampung. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Lampung siang ini. Tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi lainnya setelah lagu yang satu ini kami persembahkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung ini akan mempercepat langkah penanganan banjir ya. Ini karena cuaca Kota Bandar Lampung yang juga makin ekstrim ya belakangan ini, kadang panas, juga kadang-kadang tiba-tiba hujan disertai angin kencang. Nah tentunya secara terintegrasi dan berkelanjutan, ini membuat master plan penanganan banjir yang ditargetkan selesai di tahun 2026 ini. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal juga mengatakan bahwa master plan ini tentunya didanai oleh kementerian yang juga membuat strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Dan tahun ini diharapkan selesai teknis pelaksanaannya karena penanganan jangka pendek juga difokuskan pada pengangkutan sedimen, normalisasi drainase, pembangunan sumur resapan biopori, hingga pelebaran saluran air yang juga menyempit. Sementara itu mendengar untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar seperti embung dan juga kolam retensi. Bahwa penanganan banjir jangka pendek juga merupakan pengangkutan sedimen, kemudian sumur resapan atau juga biopori termasuk siring yang menyempit akan diperbesar, dan juga bottleneck di bawah jembatan ini akan juga dinaikkan. Jadi mudah-mudahan master plan penanganan banjir ini juga yang telah dimiliki oleh Pemkot Bandar Lampung dinilai perlu diperbarui untuk menyesuaikan kondisi baru terkait pasca banjir yang juga melanda seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Dan juga master plan ini harus terus diupdate karena kondisi sekarang berbeda dan banyak kejadian juga harus menjadi perhatian. Mudah-mudahan ya dengan master plan penanganan banjir ini juga akan terlaksana dengan baik ya, dan terus dilakukan revitalisasi dan juga pembersihan di sungai di Kota Bandar Lampung.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, demikian rangkaian Lampung siang ini ya. Kami hadirkan untuk Anda di day part pertama. Karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian mengandalkan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: So yeah, in the first half we played really well, but
3: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu.
1: Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.
4: Zwei enge Spiele, einige haben darüber gelächelt, dann haben wir gesagt,
1: selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Setelah kita beralih ke lapangan tenis, pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Sponareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi

0: trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian Bastoni. Powering through his timber. Hard yard for Spain, and it's gone in. Kitchen will take the
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menjadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional
2: karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang redaksi Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Terima kasih Safira, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan perbincangan mengenai pemerintah yang menjanjikan cold storage dan SPBU khusus di setiap desa nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan nelayan-nelayan di Indonesia harus diberdayakan. Salah satu upaya untuk memberdayakan nelayan adalah akan dibangunnya cold storage atau tempat penyimpanan hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di setiap desa nelayan. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai antisipasi

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Seberapa lama lagi sih kita berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
0: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Peringan RRI, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang juga penuh dengan keberkahan di hari ini ya. Hari Jumat yang juga penuh dengan kemuliaan dan di mana setiap doa juga dipanjatkan dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sesaat lagi keluarga besar RRI Bandar Lampung juga akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI dan semoga momentum ibadah ini juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan juga meningkatkan keimanan serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh pegawai dan juga sahabat pendengar dimanapun Anda berada yang juga berada di sekitaran RRI dan juga Pahoman. Kami akan mengajak Anda untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk itu pendengar, sambil kita nantikan sholat Jumat berjamaah di hari Jumat yang juga penuh berkah ini, kita akan dengarkan lagu-lagu islami yang juga akan mengantarkan juga pengajian dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Rian, sekian dulu untuk lantunan dari Islami di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya, bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bersamakan kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bener Lampung. Dan untuk petugas kali ini selaku muazin yaitu Nopriansah, dan untuk imam dan khatib yaitu Bapak Ustadz Hoirudin SE. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Pertama, marilah di kesempatan siang hari ini kita tingkatkan rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Mereka yang pandai mensyukuri apa saja yang dianugerahkan kepadanya akan lebih sehat jiwa raganya. Bersyukur adalah cara yang paling murah untuk menyembuhkan dan memproteksi diri dari berbagai penyakit. Bagi orang beriman, segala bentuk penderitaan dan kemalangan adalah surat cinta atau teguran manis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah menerpanya, ia tetap bahagia karena nama yang selalu muncul dalam ingatan dan pikirannya hanyalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya yang thiqah yang senantiasa menjalani kehidupan dengan berdasarkan sunnahnya mendapatkan syafaatnya baik di dunia sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Aun pernah memberikan tiga wasiat dan filosofi kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama, wa man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Siapa yang memperbaikinya hubungan ia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan ia dengan manusia. Sungguh ini tiga perkara yang sangat agung. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Artinya, hatinya hati seorang muslim yang telah mengharapkan kehidupan dan kebahagiaan akhirat dibandingkan kehidupan dan kebahagiaan dunia yang fana dan tidak sebanding dengan kehidupan dan kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi, maka Allah akan berikan ia keduanya. Allah berikan kebahagiaan akhirat kepadanya dan Allah cukupkan kehidupan dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala inna ghinahu fi qalbih wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Artinya, siapa yang keinginannya dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya
dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Subhanallah, orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhirat, Allah akan berikan tiga perkara kepadanya. Yang pertama, Allah kokohkan urusan dia, artinya ia akan bisa istiqomah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga ia kuat dalam menghadapi semua itu. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya, ia dipenuhi sifat dan rasa qanaah, ia merasa cukup dengan yang ada, ia menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang didapatnya. Kemudian ia mendapat kebahagiaan dan ketentraman.

Allah, bahkan mereka meremehkan syariat Allah. Tapi orang-orang yang menginginkan akhirat, ia tetap diberikan Allah dunia. Allah berikan kepadanya nikmat dunia, bahkan nikmat dunia itu tidak mengurangi pahala ia nanti di akhiratnya. Maka hadirin jemaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah, sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang ia sesali ketika ia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Di saat ia terluput dari mengerjakan sholat lima waktu, ia menyesal. Di saat ia terluput dari kebaikan, dia menyesal. Karena yang ia inginkan adalah kehidupan akhiratnya. Adapun wasiat yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya, hatinya, rahasianya dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki lahirnya, di mana ia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia bersihkan dari kesyirikan, ia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, seperti penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit dengki dan kesombongan, penyakit-penyakit yang lainnya yang tentunya mengakibatkan ia tidak selamat dari kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya. Karena itulah perkara yang akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

biqalbin salim. Artinya, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Quran Surah As-Su'ara ayat 88-89. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Hati yang selamat yang dimaksud ialah yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat, karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan kita. Maka siapa yang memperbaiki rahasianya, hatinya, batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terlihat dari lisannya tak terucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatannya tidaklah terbuat kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai untuknya. Karena itu tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhirat rasa takut pun tumbuh di dalam hatinya. Adapun wasiat yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuan dalam ibadah kita, dalam ibadah solat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperbaiki zikirnya, pasti Allah akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai

macam bantuan dan pertolongannya, maka siapa yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Allah sangat kita takuti, bahkan ketika kita sendiri kita takut untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya berharap kepada Allah, kita tidak berharap kepada selain Allah, yaitu manusia dan makhluk lainnya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita perbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan akan dosa-dosa kita, karena manusia pasti tak terlepas daripada dosa. Ia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dijadikan hatinya manusia mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah ia. Lalu kemudian diterimalah penerimaan di muka bumi ini. Maka hadirin sekalian, semoga tiga wasiat di atas dapat kita renungkan dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya kita termasuk dan menjadi pribadi yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya, Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar, dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tantangan yang hari ini harus jawab adalah di sana kita bertahan. Bukan soal modal, kita bisa bertahan dengan kita peka terhadap perkembangan zaman.
2: Melalui badan pendapatan provinsi bahwa untuk masyarakat Kota Bandar Lampung bayar pajak cukup BPKB dan KTP.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung siang edisi Jumat 22 Mei tahun 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan dilakukan melalui kolaborasi bersama Permodalan Nasional Madani atau PNM guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berdaya saing. Berbagai program pembinaan terus didorong mulai dari pelatihan usaha, pendampingan, hingga peningkatan kualitas produk dan kemasan. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan pasar serta memanfaatkan peluang ekonomi digital yang terus berkembang. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk lebih berani berinovasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Pemerintah daerah menilai kekuatan UMKM tidak hanya terletak pada jumlah pelaku usahanya, namun juga pada kemampuan mereka menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tengah tantangan yang terus berubah. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, mengatakan UMKM yang kuat lahir dari semangat belajar, keberanian berinovasi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman. Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung penguatan UMKM melalui kerjasama dengan berbagai pihak, agar para pelaku usaha bisa naik kelas dan memperluas pasar mereka.
1: Tantangan yang hari ini harus jawab adalah, di sana kita bertahan. Bukan soal modal, kita bisa bertahan dengan kita peka terhadap perkembangan zaman, dengan kita bisa adaptif atau tidak. Jadi sudah baik hari ini PNM, bukan hanya memberikan akses permodalan, tapi instrumennya luar biasa. Jadi semuanya itu instrumen tersebut berguna untuk ekosistem ekonomi di tingkat kecil menengah itu hidup dan berkembang.
3: Pemerintah juga menilai peran perempuan pelaku UMKM sangat besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Banyak perempuan di Lampung yang mampu mengembangkan usaha rumahan menjadi sumber penghasilan utama sekaligus membuka peluang kerja di lingkungan sekitar. Melalui penguatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kompetitif dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung optimis sektor UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, masyarakat Kota Bandar Lampung semakin dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pasalnya, Gubernur Lampung mengeluarkan kebijakan tentang pembayaran pajak kendaraan yang kini dilakukan tanpa menggunakan KTP pemilik lama. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
2: Bayar pajak cukup BPKB dan KTP.
4: Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan, melalui kebijakan terbaru, pembayaran pajak kendaraan kini bisa dilakukan tanpa menggunakan KTP pemilik lama. Menurut Yusnadi, kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2026 itu merupakan kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal untuk membantu masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan. Yusnadi menjelaskan, masyarakat cukup membawa 3 persyaratan saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan. Persyaratan tersebut yakni KTP pemilik baru, STNK asli, dan mengisi surat pernyataan bersedia melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya. Dia berharap kebijakan tersebut dapat mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
2: Pada bulan Mei ini kan ada kebijakan Pak Gubernur melalui Pak Gubernur melalui Badan Pendapatan Provinsi bahwa untuk masyarakat masyarakat Kota Bandar Lampung bayar pajak cukup BPKB dan KTP yang mana bukan KTP pemilik awal nggak apa-apa, tapi ada satu syarat lagi, surat pernyataan bahwa untuk tahun depan bisa diimplementasi. Nah itu programnya baik, kebijakan Pak Gubernur mendukung supaya masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung untuk proaktif dan tepat waktu untuk membayar pajak kendaraannya.
4: Yusnadi Ferianto menambahkan, sejak program berjalan, BPPRD Kota Bandar Lampung terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan kemudahan tersebut. Dia menyebut, antusiasme masyarakat terlihat meningkat dari aktivitas pembayaran di loket pelayanan Samsat. Selain memberikan kemudahan pelayanan, kebijakan tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sertifikat apostil yang juga sudah bisa dicetak langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung, kehadiran layanan itu juga menjadi langkah baru dalam mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalisasi dokumen internasional secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus melakukan pencetakan di pusat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dan nantinya pencetakan apostil juga itu sudah dapat dilakukan oleh
6: Kementerian Hukum Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan kemudahan baru bagi masyarakat. Kini sertifikat apostil sudah dapat dicetak langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum setempat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rohman menyampaikan, layanan percetakan sertifikat apostil di daerah merupakan langkah nyata dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat Lampung. Dengan hadirnya layanan tersebut, masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam proses percetakan sertifikat apostil karena seluruh proses kini dapat dilakukan lebih dekat dan praktis melalui Kanwil Kemenkum Lampung. Apostil sendiri merupakan layanan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri. Layanan ini menyederhanakan proses legalisasi yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan dan instansi seperti Kementerian Hukum RI, Kementerian Luar Negeri RI, hingga Konsulat Negara Tujuan. Melalui sistem apostil, legalisasi dokumen kini cukup dilakukan melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia sehingga memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan. Layanan apostil dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan internasional seperti pengajuan visa, pendidikan di luar negeri, pendaftaran pernikahan internasional, hingga kepentingan usaha dan investasi.
5: Dan nantinya pencetakan apostil juga itu sudah dapat dilakukan oleh kantor wilayah di provinsi masing-masing. Kalau dulu kan harus di Direktorat Jenderal AHU ke Jakarta, tapi kalau sekarang bisa dicetak di kantor wilayah. Ini yang perlu masyarakat ketahui, terutama mereka yang membutuhkan dokumen yang harus dilegalisasi.
6: Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Lampung, sejak 1 Juni 2023 hingga 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 1.369 permohonan layanan apostil di Provinsi Lampung, dengan 436 sertifikat apostil telah diterbitkan. Kanwil Kemenkum Lampung berharap hadirnya layanan percetakan apostil di daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan legalisasi dokumen internasional, sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin modern dan responsif. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTSD Negeri 1 Setianegara Kecamatan Negara Patin menggelar pelepasan dan juga perpisahan bagi 45 siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Laporan selengkapnya oleh reporter Teddy Arianto. Berikut laporan selengkapnya.
7: Unit pelaksana teknis Sekolah Dasar Negeri 1 Setianegara Kecamatan Negara Patin menggelar pelepasan dan perpisahan bagi 45 siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Seluruh siswa dinyatakan lulus 100% dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pelaksana tugas PLT Kepala UPTSDN 1 Setianegara, Eti Dwi Suparti, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan para siswa serta mengapresiasi dedikasi para guru dalam membimbing peserta didik. Ia mengatakan pada tahun ajaran ini sebanyak 45 siswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia juga berpesan kepada para siswa agar terus mengembangkan diri dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari hari untuk menjadi manusia yang bernilai dan bermanfaat. Etik berpesan kepada siswa harus memenuhi 3 standar utama.

0: Ia menjelaskan tiga hal penting yang harus dimiliki para siswa, yakni terus menuntut ilmu, mengembangkan keterampilan, serta menjaga adab dan budi pekerti. Selanjutnya, terus menuntut ilmu pengetahuan tanpa lelah, kemudian mengembangkan keterampilan atau skill yang dimiliki, serta menjaga adab dan budi pekerti yang luhur. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar respon cepat 110 Satgas Polres Waikanan datangi lokasi laporan warga cegah kemacetan dan juga laka lantas bagi pengguna jalan di SPBU. Berikut laporan Romadona.
2: Satlantas Polres Waikanan menindaklanjuti laporan terkait 110 dari masyarakat dan kami hadir untuk
3: memastikan kelancaran arus lalu lintas. Satlantas Polres Waikanan menerjunkan personil ke lokasi untuk melaksanakan peraturan lalu lintas di sekitar SPBU Bumi Ratu, Kampung Sidoarjo, Kecamatan

0: mengurai kemacetan. Penempatan personil ini juga memprioritaskan keselamatan pengguna jalan sekaligus merupakan langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan.
1: Situasi terkini, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Wekanan menindaklanjuti laporan 110 terdapat kepadatan dan antrian masyarakat yang sedang melaksanakan pengisian BBM di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semau, Kabupaten Wekanan. Dapat kita pantau kepadatan dari arah Bandar Lampung masih terpantau normal dan tidak mengganggu pengguna jalan lain dan tidak masuk ke badan jalan. Dari Satlantas Polres Wekanan menindaklanjuti laporan terkait 110 dari masyarakat dan kami hadir untuk mengatur untuk kelancaran berlalu lintas di jalan raya dan agar masyarakat tidak terhambat berlalu lalang ketika melintasi di SPBU Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semau tersebut.
0: Dengan demikian lanjutnya, masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 sebagai saluran utama pengaduan dan laporan darurat. Melalui layanan 110 tersebut, pihak kepolisian siap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat bersama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan paparkan gejala infeksi hantavirus. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat mewaspadai gejala hantavirus yang dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius. Gejala umumnya muncul 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar kotoran, urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Didi Arwadi mengatakan, gejala awal hantavirus kerap menyerupai flu biasa. Kondisi tersebut meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Pada fase awal biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Sebagian juga bisa mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Kemudian, 4 hingga 10 hari setelah fase awal, kondisi pasien dapat berkembang menjadi lebih berat. Gejala lanjutan ditandai dengan batuk kering, sesak napas, dan dada terasa tertekan akibat penumpukan cairan di paru-paru. Dia menjelaskan, nyeri otot umumnya dirasakan pada bagian paha, pinggul, dan punggung. Karena gejalanya menyerupai flu, masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi tersebut apabila memiliki riwayat kontak dengan lingkungan yang banyak tikus.
4: Virus hanta ini adalah virus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Penularannya terjadi melalui menghirup udara yang terkontaminasi, air kencing, air liur atau kotoran tikus yang sudah mengering, kontak langsung dengan tikus atau benda yang terkontaminasi, serta tikus masuk ke tempat penyimpanan makanan. Gejala awal virus ini yaitu demam tinggi, mendadak, sakit kepala, nyeri otot, terutama di punggung, paha dan bahu, mual, muntah, diare, sesak napas, dan batuk pada fase lanjut.
3: Selain gangguan pernapasan, lanjut Didi Arwadi, penderita juga dapat mengalami penurunan tekanan darah. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis agar tidak berkembang menjadi komplikasi serius. Ia mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami demam dan nyeri otot setelah beraktivitas di gudang, rumah kosong, atau lingkungan yang berpotensi menjadi sarang tikus. Terlebih jika keluhan mulai disertai sesak napas yang semakin memburuk. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, grand final pemilihan Mulimahane Provinsi Lampung 2026 digelar di salah satu hotel di Bandar Lampung. Ajang ini diikuti oleh pemuda dan juga pemudi, perwakilan dari kabupaten kota di Provinsi Lampung. Robi Yudhistika melaporkan.
5: Pemilihan Mulimahane merupakan ajang tahunan dalam upaya mencari para pemuda-pemudi terbaik di Provinsi Lampung, serta bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Muhammad Pirsa dalam sambutannya mengatakan, ajang Mulimahane ini adalah wadah sejati buat generasi muda, menunjukkan kualitas diri mereka yang sebenarnya. Cerdas, pandai berbicara itu penting, tetapi sikap yang baik, karakter yang kuat, wawasan budaya, kepedulian sosial, serta kepekaan perkembangan zaman adalah poin utama yang kita cari. Para peserta Mulimahane ini adalah cerminan wajah anak muda Lampung mandiri, generasi muda yang tetap memegang teguh identitas diri.
6: Bagi saya, ajang Mulimahane ini adalah wadah sejati buat generasi muda, menunjukkan kualitas diri.

0: mereka yang sebenarnya cerdas, pandai berbicara tentu penting. Tetapi sikap yang baik, karakter yang kuat, wawasan budaya, kepedulian sosial, serta kepekaan melihat perkembangan zaman adalah poin utama yang kita cari. Para peserta mulai menganai malam ini adalah cerminan wajah anak muda Lampung hari ini.
1: Pemenang Muli Mahanai Provinsi Lampung 2026. Untuk Mahanai berasal dari Kabupaten Lampung Timur dan untuk Muli berasal dari Lampung Selatan. Dalam acara ini turut hadir Kepala LPP RRI Bandar Lampung Perry Widodo. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Peran rumah biliar dalam mendukung persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032, meskipun waktu pelaksanaannya masih 6 tahun lagi. Berikut laporan M. Priyambudi.
4: Rumah biliar harus berkontribusi nyata dalam pembinaan atlet potensial, bukan sekedar tempat hiburan. Dengan demikian, rumah biliar diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, saat ini Lampung ingin menjadi tuan rumah PON 2032, tetapi dari biliar minim prestasi. Waktu 6 tahun bukan waktu yang lama, pembinaan harus dimulai dari sekarang. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan atlet sejak dini, agar Lampung tidak hanya menjadi tuan rumah saja, tetapi juga mampu berprestasi.
5: Dengan banyaknya diselenggarakan ini, turnamen seperti ini, kita berharap juga dari Pengprop memanfaatkan ini sebagai momen untuk bisa meningkatkan prestasi atlet-atletnya. Ya. Dan kita tahu di biliar ini ada beberapa nomor yang juga memang belum ada tersedia di rumah-rumah biliar di Bandar Lampung. Nah, kita dorong juga agar mungkin bisa dikoordinasikan sehingga nomor-nomor yang dipertandingkan di PON itu bisa kita siapkan sejak awal, sejak dini ya. Terlebih nanti kita di tahun 32, 6 tahun ke depan kita insya Allah bisa jadi tuan rumah PON.
4: Sementara itu, cabang olahraga biliar harus ikut berkontribusi dalam menyiapkan atlet menuju PON tahun 2032, termasuk melalui event-event nasional maupun internasional. Menurutnya, sinergi antar KONI, pengurus cabang olahraga, dan rumah biliar diharapkan Lampung mampu tampil sebagai tuan rumah sekaligus meraih prestasi PON tahun 2032 mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif, dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya menciptakan pekerjaan.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,

0: cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
1: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu. Ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin Ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

0: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.
1: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan keluarga.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke.

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
1: Mereka tidak butuh untuk kita kasihani, mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara dalam kesempatan.

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

0: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan
1: punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.

Gak punya sawah, gak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran amarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib terdekat, karena setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut.
2: Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

Habis gelap terbitlah terang. Sebuah kalimat penuh makna dari habis gelap terbitlah terang yang hingga kini tetap relevan dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan, selalu ada harapan. Dalam setiap kegagalan, tersimpan pelajaran. Seperti malam yang tak pernah abadi, gelap pasti akan berganti dengan

Semangat inilah yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini, bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk bermimpi dan berjuang meski dalam keterbatasan. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan, namun percayalah, selama kita terus melangkah, harapan itu akan datang. Karena terang tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan. Mari terus bangkit, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah. Karena setelah gelap, pasti akan terbit.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ampo kangena kirewa apiguna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira muncawagu tentuat faidahna tenggoh diuni.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Nih, kantong plastik, ambil.
3: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
4: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama tasica.
5: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
4: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
8: Kalau di Ambon nih, tatung biasa belakang tas baribot.
9: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
10: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat debi minak wahin daikan jasa unyini di papun jenganan kuti ya. Amalia ngancai minak wahin di Prodangdut Togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya agak gabung dacok telepon di 0721255112. Kayak Moni 0811720988. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Ada yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ya, minak muahi, atau di 0811720985. Oke, baik minak muahi, sambil nanti Amalia buka telepon lagi ya. Tuh kan. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, apa kabar Kang Maman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat wo.
0: Alhamdulillah sehat Muni.
1: Apa lagune wo?
0: Lagune di DJ Uat Bola. Saya agak dipotok. Hadusina Uat Jemu Jama Quran dan Koran.
1: Bola gawah.
0: Bola gawah, iyo, payo.
1: Salam-salam yo.
0: Mm-mm.
1: Buat abang jomlo di tanggamu selamat lebih. Buat menehapam, buat menehapam. Buat abang Riko di kebagusan, Mm-mm. Mama Iri di Batu, layang Piria di Kedongdong. Buat mune Datu Apin di Tugu Duken. Buat Topan, buat Edo Jaman dan Sati. Buat mune abang Nurdin di Pulau Sebesi.
0: Yeah.
1: Abang Eto Raden Saka, Lampung Timur, Wat Bah Jarwo, Wat Kasapa, Wat Amir, Kak Penyintunyin di kawah di Lampung Timur, di Waikanan, Wat Sing Paling Ganteng, Abang Abdullah, Penyintunyinnya di Waikanan. Pokoknya, Sak Penyintunyin di kawah di Pajingannya Angkon Kemuahian selalu. Buat wo selamat bertugas, mudah-mudahan buat keluarga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih selamat atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Maman ya. Nanti yang mau masukkan sabaran ya, setelah lagu ini bola, nanti Wakca, kemudian nanti Amalia buka kembali line teleponnya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Mina Muakhi Balai Bahasa Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi masyarakat terutama di kalangan pelajar. Tahun ini, lembaga tersebut menargetkan 600 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA mengikuti BIMTEK Keliterasian untuk membentuk generasi yang kritis dan gemar membaca. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muiz menjelaskan kuota peserta dari atas 200 siswa SD yang fokus mengasah kemampuan mengulas buku, 200 siswa SMP, dan 200 siswa SMA yang diarahkan memiliki kemampuan membaca kritis. Perubahan pola literasi masyarakat di era digital disoroti oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung. Menurutnya, masyarakat kini membaca setiap hari melalui gawai, tetapi kualitas bacaan tetap harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Ia juga mengingatkan agar tidak hanya membaca informasi yang belum tentu benar atau mengandung hoax. Ia meminta pelajar tetap membiasakan diri membaca buku, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Beranjak mit informasi Saibari, Waduk Sermo di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dibidik menjadi salah satu ikon sport tourism di Yogyakarta melalui ajang Lomba Lari Sermo Run 2026 pada Juli 2026. Event ini akan menjadi bagian dari kalender pariwisata tahunan yang dikembangkan Dinas Pariwisata Kulon Progo bersama dunia usaha dan komunitas lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo mengatakan pihaknya ingin membangun event berkelanjutan dengan konsep yang konsisten setiap tahun. Waduk Sermo merupakan waduk buatan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Selain berfungsi sebagai sumber irigasi dan air baku, waduk ini juga dikenal sebagai tempat wisata karena panorama alamnya yang indah. Waduk Sermo juga beberapa kali menjadi lokasi berbagai ajang olahraga seperti lari dan triathlon. Pada Sermo Run 2026, panitia menyiapkan dua kategori lomba, yakni 5 km dan 17 km. Kategori 5 km ditujukan bagi keluarga dan pelari pemula, sedangkan kategori 17 km menyasar pelari yang mengejar prestasi. Peserta diharapkan tidak hanya berasal dari Kulon Progo dan Yogyakarta, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Solo dan Kedu. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Ya, menak muari naikkan jasa nyina di papun jenganan kuti moloh luat jamaah amalia ya dan pagun di prodangdut minak muari edisi Khani Sinji Khani Jumahat tanggal 22 Mei 2026. Api kabah minak muari kakalau so nyini dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi gue minak muari saya haga gabung dah cok telepon di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya,
1: kangen ya.
0: Ya pun.
1: Akhirnya tadi.
0: Kenapa ya, tuh?
1: Berita nanti bakal buka telepon itu masih berita udah. Sedang sih bukan antusias.
0: Kenapa?
1: Pada antusias kami ya.
0: Kenapa tuh?
1: Masih iklan.
0: Oh oke.
1: Gimana nih, bisa nggak dimasukkan ini, kadang-kadang nggak keburu gitu akhirnya. Tidak menyerah ya, terus masuk
0: ya, alhamdulillah ya. Ya topan mau dengerin kabar, ya? Alhamdulillah sehat. Lagunya ada Benci dari Rana Rani, terus ada Cubit Tak Mau Dicubit, terus ada juga Senandung Rembulan.
1: Sebenarnya lagu Benci itu bagus sih dalamnya, cuman judulnya aja ya, aku pernah denger temanya, dan itu juga pernah di request sama Bang Abdul. Yaudah, gak apa-apa, sekedar lagu aja Kamilah ya, Benci.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama-tama buat Maya di Wai Kandis yang di Cempaka Tiga juga, saya sehat selalu. Di Wai Kanan ada Bang Abdullah, ada Bunda Ilham, ada Bunda Warkop, ada Bunda Sati, ada juga Bang JK, Bang Ramli, Bang Darman, ada Litrimu di Wai Kanan, ada Mbak Epa Mbak Sri di Wai Kanan, ada juga Kisinan Munir di Wai Kanan. Di Lampung Selatan ada Bang Raden Caka, Ayah Usup Suwa, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bunda Rohayati di Lampung Selatan, terus Mama Pungki di Darussalam. Kok Putri udah lama ya nggak masuk-masukkan, cuma tadi pagi aja Kak, dia WA, cuma ngirim chat WA di Kak Julita aja sih, salam-salam. Kayaknya repot kayaknya ya, sering dengisnya di mobil, paling atau di lamban, paling tapi mencet-mencetnya agak repot, penting sehat lah ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kak Amelia sekeluarga, sehat selalu ya Kak ya.
0: Iya, terima ya, kasih. Waalaikumsalam. Iya pun, terima kasih untuk Topan yang juga udah telepon ya di 255-112 ya. Ada siapa? Ada Bang Irin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kowe?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Lah bung mau di sana neng?
0: Pekai.
2: Oh iya, ni dia ada kos ya. Nah bung lumayan lah.
0: Oh lagi ada kos.
2: Iyo. Apa lagu ni?
0: Lagu ne di dijak buat benci, cubit tak mau dicubit. Jama Senandung Rembulan.
2: Dan Senandung Rembulan gol. Ya, salam-salam ya.
0: Iyo, Senandung Rembulan yo, Bang.
2: Topan, yo. Topan, yo Kang Maman nang dina yo. Ya ma anje ya Senen, Nurdin, Marupa yo. Ya ma siapa? Ya ma Sultan Sebuah, ini lupa yo. Darson yo. Ya ma Zaini yo, Suwadi namanya yo. Ma lupa yo, kalau sehat selalu yo. Ya ma gimana? Ramli yo, ya ma Pak De, nah yo Darman yo. Terima terima, menurut saya JK, menurut saya ke kanan yo. Pokoknya sebelah kanan, semuanya ke kanan lah yo.
0: Iyo.
2: Amir, Bunda Samba, yo Mbak Jarwo, yo Bahrin, Yalpin Bolo-Bolo, yo Edo, menurut saya. Jama Riko, yo Jama apa Ibu Ros ya di kedamaian yo. Jama Rara di gedung air, menurut saya. Kau Jama di yang minta Jama Anji ya. Acibi Jama Anji mana siapa? Nabila, ya mak lupa mana ya. Kalau saya sehat mana ya. Lima Firmanto, ya di Lampung Selatan ya, mak lupa ya. Pokoknya mak Abang Entop, ya lupa mana aja mak Abang Usip Suwa mana ya. Pokoknya sewenyi-wenyi nih Amelia ya.
0: Iya.
2: Oh, terima kasih Amalia, jaga kesehatan ya.
0: Iya Bang, jaman-jaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin. Saya Radu Gabung Muni di acara Prodangdut ya. Saya Pagun Haga Gabung, Daco telepon di 0721255112. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih?
3: Tunggu apa tambah ganteng.
0: Oh, Masya Allah, Allahumma barik. Tambah ganteng ya. Menurut siapa ya?
3: Menurut diri, kok lama saya menurut diri sih? Kok kelamaan?
0: Iya juga sih.
3: Kamu lagi apa, Bu?
0: Lagi teleponan nih.
3: Oh, lagi tiduran, Bu.
0: Gak bisa tiduran. Kalau seandainya bisa, enak nih.
3: Oh iya. Tapi masak apa tuh di rumah, Bu?
0: Kenapa?
3: Masak apa di rumah?
0: Enggak masak.
3: Terus? Catering makan di restoran, Bu.
0: Beli.
3: Woy, alangkah hebat Ibu ini, woy. Serba beli, serba online lah, Bu, ya.
0: Kan ngebantu UMKM, kan. Jadi, gitu.
3: Mantap, Ibu ini. Ibu ini mantap juga, Ibu ini, ya.
0: Iya, Bang Abdullah, iya.
3: Aku request boleh nggak, Bu?
0: Apalagi ini udah ada bencinya nih sekarang.
3: Apa?
0: Lagu bencinya udah ada.
3: Apa ya? Ya wes lah, kalau udah ada ya syukur itu aja, selalu nyanyi.
0: Yang mana?
3: Ya katanya Rana Rani tadi.
0: Iya, emang kalau mau request apa?

0: Ya, Minat Muahri kembali di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abi Pun.
0: Iya pun, api kabak Bang Jomblo, saya Mak Jomblo Luwot.
1: Abang ini sehat.
0: Sehat. Oke, tetap semangat ya. Labung mawat di disan.
1: Anjak labung kak, kadu tahu kak.
0: Oh, kadu tahu, payu kita. Bang,
1: sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat muni.
1: Amin, sehat juga.
0: Agaknya selagunya siapa bang? Wat benci, wat cubit tak mau dicubit, jama senandung rembulan.
1: Senandung rembulan kak.
0: Oke, siap.
1: Salam Miraya. Salam nih, pakai ini Bang Haji Use.
0: Nah.
1: Maaf. Pakai ini Bang Ire. Pakai ini Bang Ham. Bang Jaini. Mama Dila. Mama Rido. Bunda Samba, Nabila, Pak Dekatiman, Kang Maman, Selamat Kerti, Datu Atin, Bang Darson, Edo, buat Wone Putra Jawa ne, Apin Bolo-Bolo, Ilham-ham, untuk Wone ini kak ya.
0: Oke.
1: Manjane, Tugas kak, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih waktu nih kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana amin. Kak Eni, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya di sini ada benci, ada senandung rembulan, sama cubit tak mau dicubit.
2: Yang pertama lah.
0: Benci ya. Oke, siap.
2: Salamnya buat Papang Kota Karang, Bang Pendi, Edo di Telok, terus Mas Yogi, terus Bang siapa lagi ya? Oh, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Ibu Rosi Damean, Mbak Jarwo, lupa semuanya aja ya Malia.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Malia, selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang ada di Kemiling ya. Udah gabung juga di acara Prodangdut. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus. Kenapa diputus? Kalau mau masukkan boleh telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga Mbak Amelia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak D. Darman di putaran stasiun Blambangan Umpu.
0: Pak D. Darman. Pak D. Darman ya. Oke, ya. Baik. Di Blambangan Umpu ya.
1: Iya.
0: Pak D. Boleh minta tolong radionya, volume radionya dikecilkan. Itu feedbacknya kedengeran sekali.
3: Boleh minta tolong radionya, volume radionya.
0: Ya. Oke. Baik. Nah, kalau kayak gini kan enak dengernya ya Pak D ya.
1: Ya.
0: Iya Pak D. Nih kita ada lagu benci, senandung rembulan, sama cubit tak mau dicubit. Mau yang mana nih?
1: Lagunya ikutan aja lah.
0: Oh, ikutan aja ya.
1: Ya.
0: Baik. Mau kirim-kirim salam boleh.
1: Ya, mau kirim salam di seputaran Wai Kanan semuanya aja, buat di Bandar Lampung yang sudah naikkan semuanya, selamat sore aja buat

0: Mbak.
1: Mm-mm.
0: Julia, Mbak. Alia.
1: Siapa tuh?
0: Penyiar jadi sampah.
1: Amalia di sini.
0: Amalianya. Kalau pulang nanti yang hati-hati aja,
1: iya,
0: Mbak ya. Kalau bawa kendaraan. Supaya selamat panjang umurnya, muara
1: rezekinya,
0: keluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Iya pun, terima kasih untuk Pak Dedarman yang udah telepon di 255112 ya. Ada siapa lagi? Masih Amalia buka teleponnya kok. Tenang aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abang, apa kabar?
2: Sehat.
1: Sehat. Senang kalau sering ngedengar Bang Senen tuh sehat gitu kan. Ngedengar api lalang ne Bangi yuk kan. Bang Senen akhirnya selagunya siapa Bang?
2: Oke.
1: Okay. Uat benci, uat senandung rembulan, jama cubit tak mau dicubit.
2: Senandung rembulan.
1: Senandung rembulan ya. Oke,
2: okay, siap. Jaga gaya. Semoga sehat. Menghasilkan dengan kembar. Ibu buat jaga gaya. Nelayan. Ibu jaga gaya. Kompimur. Siap pertawaran.
1: Iya.
2: Jadi pertawaran. Pendir. Ukusatan. Nutin. Kusurau sesi.
1: Banjir
2: batas tadi. Mama Kongke, Datuk Agung Gugulan, Ramli, Ramli Wekanan,
1: Ramli
2: Elpa Wekanan, Terima Wekanan, Jeka Wekanan, Medok Jelok, Terman di Pulau Cik Wekanan.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih. Salam, terima kasih.
1: Iya. Oke, Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan minak muakhi ya seunyini, karena beberapa hari terakhir ini cuacanya juga tidak menentu gitu ya. Jadi harus jaga kesehatan. Kalau seandainya terbiasa minum vitamin, jangan lupa untuk dikonsumsi terus vitaminnya. Terus jangan lupa untuk olahraga gitu ya. Dan juga tidur yang cukup itu juga bisa meningkatkan imunitas kita gitu minak puakhi. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Isinan
1: Munir, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Labung kodo di disan.
3: Tanya reduk-reduk ini.
1: Reduk-reduk.
3: Iya. Kayaknya kita mau turun. Tapi belum kalau sekarang. Amelia sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kepas ya, balik nih, sehat kodo.
3: Ya, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
3: Salam-salam Amelia.
1: Iya, udah cok.
3: Salamnya untuk Eni di Kemiling, Bang Topan. Wahai Tendi, Oko Selatan, ya. Bang Julita, kemudian Nina, Nona, ya. Meksi, ya. Kemudian Jarwo, Senin, Ijo, Sampa, ya. Kemudian Aditya Kruis, kemudian Nabila Putri, kemudian Nurdin, Raja Iston, dan Yamin yang ada di Wekandis, kemudian Jomblo yang ada di Kota Agung ya, Bang Nalion, kemudian Nabila ya, Tajudin yang ada di Minasa, semuanya ya, semoga sehat selalu ya, diberi kesehatan oleh Allah.
1: Amin.
3: Diharapkan ke depan kita lebih bagus dari hari kemarin gitu ya. Ada di Waikanan demikian juga ya, semuanya tidak terkecuali yang mendengarkan siaran pro kampung ya. Tidak disebutkan satu persatu, cuman semuanya yang ada di Wai Kanan di 15 kecamatan ya. Kemudian yang ada di apa itu Sumatera Selatan ya, yang ada di ini apa ya, di Sumatera Selatan gitu. Juga salam-salam, semoga sehat yang mendengarkan acara program Dodisinan yang memberikan salam-salam. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Kemudian untuk Amelianya, terima kasih waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih RRI Perempuan dan Kampung ya. Jaya di udara, terima kasih Tabi
1: Pun. Iya pun, terima kasih untuk Isinan Muni, Resa Kadukuhuan Muni di Prodangdut ya, di edisi Debi Hani Sinci. Minak muahi injuk nih, amalia tahan sekebo ya, telepon saya haga kuku ulih hadu walu jelema. Minak muahi saya amalia angkat telepon nih, jadi sabaran kam nangis kopai lagu saya hadu dipilih, wat benci kayak Muni senandung rembulan.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borom nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata Kak Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, mina mau ngindai kanca sunyi di Papun Jagaran Kuti. Kadu pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya Pagun Haga gabung Pagun Daco mina muaki di 0721 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Kakak cantik?
1: Halo Kak Amelia cantik.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat Kak?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah.
1: Kak dengar.
0: Kenapa?
1: Seperti yang Kak Amelia dengar.
0: Oke, alhamdulillah. Kak mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Ku Lepas Dengan Ikhlas, terus ada Dasi dan Gincu sama Birunya Rindu.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Bayatin.
0: Mau yang mana?
1: Boleh request kah?
0: Apa tuh requestnya?
1: Aku requestnya ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Aduh lu, aku requestnya seumur hidup aja lah.
0: Seumur hidup dari siapa?
1: Dari Lesti.
0: Oh, Lestinya yang itu mintanya gitu. Iya.
1: Iya, Mbak.
0: Coba ya, kita cari ya Lesti sekali seumur hidup.
1: Ya.
0: Oke, baik. Enggak apa-apa.
1: Ada Bang Apin.
0: Halo Kang Apin. Gimana kabarnya?
1: Mana dia?
0: Ya. Ya udah, Kak Eva mau kirim-kirim salam tidak?
1: Salamnya semuanya aja lah Kak Amelia. Heeh. Buat Kak Amelia-nya. Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Doa yang sama juga untuk Kak Eva ya.
1: Iya. Udah gitu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum ya
0: Pak
1: Amel.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di Waikanan ya. Bebebnya Kang Apin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Abi pun.
0: Iya pun. Ampai minjak kudo.
2: Yo, happy kabar wo.
0: Sehat. Niku libur.
2: Dok, pagen nguli. Hajilah wo, harus nguli.
0: Ih, kidang bangi, dah coba pedom.
2: Pedom ki lagi libur, ki lagi senggang pai di pedom hana wo. Lo pandai gak wo, ki pai minjak pedom lo. Ah. Tadi mak bangi jeung sulun pandane kerjaan pedom gawe wo.
0: Oh, kadu mulang yo.
2: Makung, jipe haga mulang wo, tapi pagun we.
0: Oh, payuk.
2: Payu kida, payu kida.
0: Lagune was sekali seumur hidup Dasi dan Gincu Jama Birunya Rindu.
2: Yulah sekali go, sekali seumur hidup lah wo.
0: Oke, okay, baik.
2: Oh, emang kamaga pihak kali, kira kali mah banyak nihan wo.
0: Dang lah yo, dang
2: yo. Abai muni kamanya cowok hidup water nih.
0: Sekali seumur hidup.
2: Hidup,
0: iya, benar.
2: Sila api wa pepatah, wa pepatah dia wa.
0: Menghidup.
2: Ndak ya. Karena itu pepatah.
0: Pepatah api, lain pepatah.
2: Ya ada wa, salam nih, makai sewat wa kanan wa. Siapa jenuh wa? Kak Epa.
0: Iyu. Bebeknya oh,
2: kenal Kak Epa, seli wa kanan ya? Wai kanan, wat siapa ayah sepaling ganteng ina, terus wat Pak De Darman, wat ayah Abdullah ya sepaling ganteng deh ya. Selalu ganteng pokoknya udara, semoga selalu sehat. Pokoknya untuk sedaya sedaya. Nah, makasih ulunya negawo.
0: Senyum negawo. Siap.
2: Makasih wo, makasih waktu ne. Semoga wo selalu sehat.
0: Amin.
2: Terpedom nih wo. Siaran 7 mau ketuk. Tuh deh wah, di kulagin ngisi lagu kak pedeng ngehor sobo.
0: Dang lah, dang.
2: Ya, cukupnya gak wah, udah cukup pedeng nyari kersi mas sobo. Meski 10 menit lumayan.
0: Lumayan daripada lumanyun.
2: Iya kan sambil lu ngomulang wah, ngomulang lagi tangi. Kamu dogo, ya kan itu dompai. Aduh. Ya ada makanya di kesenangan dan pedompai. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Hati-hati di jalan untuk Edo ya. Mudah-mudahan di daerah tempatnya Edo itu gak hujan gitu ya. Kalau pesandainya hujan ya, mudah-mudahan Edo juga bawa jas hujan ya hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ini siapa?
0: Kang Abin sehat?
4: Ya, lagi gila.
0: Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
4: Gila karena Eva Adelia. Tadi belum digabung. Atre, tapet.
0: Tadi dipanggilin Kang Alvinnya nggak ada belum suaranya. Digabung, oh, belum digabung. Oh, kirain udah digabung.
4: Jabung di sini, ini kecamatan sini jabung di sebelah. Kalau jagung itu jagung bakar, nah yang bakar. Kalau di sini mah jabung, bukan jagung.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Ya, biar aja yang gila lah. Yang memang yang bukan gila.
0: Oh iya.
4: Lagunya apa katanya yang Bebku itu? Yang minta apa?
0: Sekali seumur hidup, cenah.
4: Iyalah, sekali seumur hidup aku cinta padamu sayang. Ya, habis ngumpul sama Ayu sama Abang juga.
0: Oh gitu.
4: Ya. Salam ya untuk semuanya aja lah ya.
0: Iya.
4: Pro 2, Pro 4, semuanya ya. Keluarga Mbak Amelia aja ya, di saat lalu ya. Mudah-mudahan yeah. Sajak manis dan tahun depan yang berbanyak rezeki dan selalu dengan
0: Amin. Mudah-mudahan tepat
4: naik haji. Walaupun sekarang turun ke kursi jadi penyiar RRI. Menghitung jari ada 20 biji. Walaupun sekarang nyari sendiri yang kita happy. Mudah-mudahan tepat jadi mami dan punya suami.
0: Loh.
4: Iya.
0: Amin.
4: Supaya hangat seperti terbitnya mentari, menyinari bumi. Kalau ada apa meniri hati aku.
0: Asik.
4: Untuk semuanya aja ya sama Mbak Dita ya. Spesialnya buat keluarga besar yang dikasih ya. Buat apa ya? Saya selalu sama Ma, sama Ayu, sama Bang semuanya ya. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Mel ya.
0: Sama-sama.
4: Ucapannya buat adik-adik Pak Alemki aja.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Mel yang ucapannya terima kasih.
0: Sama-sama. Matur
4: nuwun.
0: Iya, sama-sama. Kamu
4: anak yang rezeki sejung umur.
0: Oh, amin.
4: Ya, makasih ya Mbak Mel.
0: Iya.
4: Semangat, jaga kesehatan.
0: Siap.
4: Perompat suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke.
4: Aku pamit. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Kang Apin ya. Kopi pahit apa tadi? Oh, kopi pahit jangan langsung diminum gitu. Apa sih? Aduh, bagus nih pantunnya ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
5: Yang Tajudin yang lagi kangen sama Mbak Amalia.
0: Oh, ya Allah. Bang Tajudin biasanya nelponnya di WhatsApp. Kaget aku.
5: Iya. Lagi ada paket ini.
0: Oh, gitu ya. Gimana kabarnya nih Bang Tajudin?
5: Alhamdulillah, Mbak Amalia gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Kalau udah dengar suaranya Mbak Amalia, tuh suaranya makin bagus aja deh.
0: Oh, masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik.
5: Aku emang gak sangat pilih penyiar nomor satu kayaknya.
0: Aduh, jangan keseringan ah ngomong kayak gitu. Nanti plafonnya bolong.
5: Beruntung banget sih pasangannya Mbak Amalia tuh jago banget dicari pasangannya gitu.
0: Nanti aku tanya ya, dia ngerasa beruntung atau enggak?
5: Hebat, dia pria terhebat di dunia ini.
0: Ya udah, Bang Tajudin di sana hujan nggak?
5: Betul, tadi hujan deras, tapi udah berhenti.
0: Oh, udah berhenti. Oh, berarti hampir merata gitu ya. Di Lampung juga tadi hujan, tapi nggak deras sih. Cuman, rintik-rintik gitu aja gitu. Tapi sekarang udah nggak. tapi padahal paginya itu apa mataharinya itu terang banget gitu ya, cerah banget, terus tiba-tiba udah jam berapa gitu tadi udah mau kesorean kayak gitu udah mulai redup kayak gitu. Di sana kayak gitu juga nggak sih cuacanya?
5: Sama betul, ada panasnya terus hujan.
0: Oh, sama ya, ya iyalah ya, namanya juga masih satu Indonesia ya.
5: Ada tadi ada sempat ada gempa juga Mbak Amalia.
0: Wah, di mana?
5: Di tempat aku ini, di Minahasa.
0: Di Minahasa sempat ngerasa gempa?
5: Iya, ada gempa tadi pagi.
0: Oh, berapa lama durasinya?
5: Ya mungkin beberapa detik gitu, 15 detik kali atau 20 detik ada kalinya.
0: Tapi enggak ini ya, maksudnya enggak sampai yang kayak waktu beberapa bulan yang lewat gitu ya. Atau besar ya. Juga?
5: Iya, enggak terlalu sih kalau ini.
0: Enggak terlalu besar ya?
5: Iya, so.
0: Tapi ini kan aman kan maksudnya?
5: Aman,
0: alhamdulillah aman. Ya udah, Bang Tajudin mau kirim-kirim salam enggak?
5: Iya, salamnya karena waktunya udah mepet. Spesial buat penyiar favoritku yang lagi siaran sore hari ini.
0: Oh, terima kasih.
5: Berdiri di depan studio Perempat Lampung, yaitu Mbak Amalia yang suaranya sangat bagus.
0: Terus?
5: Ya, selalu bagus suaranya, pokoknya nggak akan bosan meskipun didengar tiap hari, tiap saat gitu. Enak aja suaranya gitu.
0: Aduh, orang rumah saya malah bosen ngedengerin suara saya.
5: Ya, padahal suaranya enak banget gitu.
0: Aduh, masa gitu ya. Oke, baiklah. Makasih loh Bang Tajudin. Aduh, ya, saya terima ininya ya, komplimennya. Pujian.
5: Udah makan kan hari ini? Udah ya?
0: Nanti sore kebetulan saya ininya, makannya.
5: Setelah pulang atau gimana?
0: Setelah ajan maghrib tepatnya ya. Oh,
5: kok makan di studio ya?
0: Iya, makannya di kantor.
5: Ada bocoran lagi nggak terakhir mau nanya Mbak?
0: Apa tuh? Bocoran apa tuh?
5: Minggu depan kapan siarannya sore?
0: Sore kapan lagi ya? Aduh, aku harus lihat jadwal dulu nih. Aku nggak hafal jadwalku. Pokoknya kalau seandainya udah malam itu pasti sore gitu.
5: Iya. Itu Mbak apa terakhir kali Mbak Amalia yang ngangkat telepon? Padahal itu yang lagi kesambung aku loh itu.
0: Oh iya.
5: Iya, padahal mungkin Mbak waktu beberapa hari lalu kan itu mungkin Mbak Amalia itu nggak tahu itu aku makanya nggak diangkat.
0: Aduh iya. maaf ya, nggak tahu, belum rezeki ya, belum rezeki. Alhamdulillah rezekinya sekarang kan.
5: Ya akhirnya terbangkan hari ini.
0: Masya Allah. Oke, Bang Tajudin ada lagi?
5: Kita aja karena ada durasi buat Mbak Amalia juga kesehatan.
0: Iya. Iya.
5: Suaranya bagus banget. Aku suka banget suaranya. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Tajudin yang udah telepon ya. Kali ini teleponnya lewat pesawat telepon ya. Interlokal gitu. Biasanya Amalia taunya lewat WhatsApp gitu ya. Tapi ini lewat telepon. Masya Allah, gak apa-apa. Terima kasih semuanya yang sudah telepon, sudah gabung di acara Pro Dangdut. Dan tersisa 5 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Terima kasih yang sudah telepon sedari tadi. Dan Amalia akan akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi sore hari ini. Ada lagu dari miliknya Lesti ya, dengan Sekali Seumur Hidup. Iyalah ya, gak mau berkali-kali, cukup sekali aja seumur hidup. Amalia pamit Minak Muwaki di acara Pro Dangdut. Tapi Amalia masih akan terus menemani Minak Muwaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Wahca jam 17.
1: Bina Muaki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Banten menyatakan tidak menemukan penyakit hewan menular strategis atau PHMS yang bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia pada hewan kurban yang ada. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Disnakes 1 Kabupaten Lebak, Dr. Hewan Hanik Mali Chatin mengatakan pihaknya memeriksa hewan kurban di 114 lapak dengan rincian per 21 Mei 2026, sebanyak 3.962 ekor hewan kurban terdiri dari sapi 279 ekor, kerbau 237, domba 3.372, dan kambing 74 ekor. Dari pemeriksaan itu hingga kini tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis yang membahayakan bagi manusia. Pihaknya juga menemukan 33 ekor ternak yang terindikasi sakit ringan seperti sakit mata, parasit kulit atau gatal kulit, yakni sapi 4 ekor dan domba 29 ekor. Pihaknya mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban ke lapak-lapak penjualan ternak kurban. Pemeriksaan dilakukan dengan dua tahap, yaitu sebelum disembelih atau antemortem dan setelah disembelih atau postmortem. Beranjak mit informasi Saibari, Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar bersama Ketua GOW Kabupaten Bangli Suciati Diar meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar di sebelah barat alun-alun Bangli. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat Bangli. Acara ini sukses terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli. Masyarakat tampak antusias berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran. Komoditas yang tersedia mulai dari bahan pangan pokok, produk olahan ikan segar, aneka jajanan tradisional, dan kuliner kreatif. Diharapkan dengan adanya gerakan pangan murah ini, beban dapur keluarga bisa sedikit ringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putunggadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Lampung. Masih Amalia temani Minak Muaki Kali Sinci dengan lagu-lagu Bangi Anja seluruh daerah di Nusantara di Helauni Debihani ya, sambil menemani Minak Muaki kantu uat saya lagi di Hang Layahaga Mulang ataupun juga saya di Hang Layahaga Mitjengan nih bertugas ya. Untuk memulai aktivitas hari ini harus tetap semangat ya, hadapi semuanya dengan ikhlas gitu kan Minak Muaki. Dan tentunya juga Amalia akan temani Minak Muaki di Helauni Debihani.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terlihat.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Masih bersama Amalia Minak Muahi di Helauni Debihani ya. Informasi di Debihani Sinji, Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung ini menaruh perhatian serius terhadap ancaman kepunahan bahasa daerah di Indonesia nih Minak Muahi ya. Untuk mencegah hilangnya bahasa ibu, khususnya bahasa Lampung, Balai Bahasa mengajak masyarakat untuk membiasakan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung mengungkapkan belasan bahasa daerah di Indonesia ini sudah mengalami kepunahan. Maka dari itu, Balai Bahasa Provinsi Lampung terus menggencarkan program revitalisasi bahasa daerah yang sudah berjalan sejak 2023. Ya, Minak Muahi, tentunya yang namanya bahasa daerah itu bukan hanya sekedar apa ya, identitas kebudayaan gitu ya, tapi juga kebanggaan. Jadi kalau seandainya suatu bahasa itu hilang, ya kita nggak bisa ngebalikinnya lagi gitu. Ibaratnya kalau seandainya uang kita hilang, mungkin masih bisa dicari gitu ya, Minak Muahi. Tapi kalau bahasa kita hilang, itu gak bisa dikembaliin lagi gitu. Kecuali kita nih, generasi muda gitu ya, untuk bisa menjadi penutur dari bahasa ibu. Nah, ada sejumlah faktor yang memicu penurunan jumlah penutur bahasa daerah. Salah satunya adalah fenomena pernikahan beda etnis yang membuat keluarga itu kesulitan gitu ya, dalam menentukan bahasa daerah yang akan digunakan di rumah. Nah, kemudian selain itu, perpindahan generasi muda ke kota besar juga ikut mendorong mereka itu untuk meninggalkan bahasa asalnya gitu. Terus juga banyak juga gitu kan pasangan-pasangan muda yang merantau ke Jakarta misalnya, justru malah lebih seringnya gitu kan menggunakan bahasa Indonesia gitu ketika berkomunikasi dengan anak-anak di rumah. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu justru malah ikut mempercepat penurunan penggunaan bahasa daerah, Minak Muahi. Maka dari itu, untuk menjaga keseimbangan penggunaan bahasa, ia juga terus mengampanyekan slogan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ia juga mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan nonformal dan juga pergaulan sehari-hari. Nah, Anji, penting nihan Minak Muahi uli lamun nihan bahasa-bahasa daerah saya kadu punah gitu Minak Muahi, dan mangidok lagi penutur nih. Nah, ki di Lampung Anji pagun lah ya Minak Muahi. Kidang ki di perkotaan jahang nihan nengis masyarakatnya cawa bahasa daerah Lampung. Uli kan miho di kota Bandar Lampung Anji kan masyarakatnya heterogen, beragam gitu ya. Kidang ki di api dipaksa kon cawa bahasa Lampung pasti dacok Minak Muahi. Kidang perlu proses, perlu waktu ya Minak Muahi. Gampang sina. Jadi hakopane muni di di kesekanian muni ngicine cawa Lampung gitu Minak Muahi, cawa bahasa daerah Lampung. Amalia muni kesan Minak Muahi pagun belajar setiap kanine cawa Lampung uli kaduma biasa yung gunakon bahasa daerah di kesekanian ne Amalia. Kidang ganta Amalia lagi belajar kepa carane nyindacok cawa bahasa daerah jadi bahasa sekani-kani. Nah, sina saya pagun Amalia proses gitu ya. Pagun Amalia belajar gitu Minak Muahi. Kesan muni jama Minak Muahi kima daco bahasa daerah tanya Jama Sai Tuha Tuha ataupun juga Dang Liom Jama Sana Sai Lebih Ngoha Sai Lebih Pandai Jam Cawa Bahasa Lampung ya Minak Muaki, harus terus melestarikan bahasa daerah karena itulah kebanggaan kita, tidak hanya sebagai identitas budaya ataupun juga identitas yang lainnya gitu Minak Muak ya, tapi dengan kita berbicara bahasa daerah tentunya itu juga menjadi identitas diri kita.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
2: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, kata

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo, kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak.
1: Ayo.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jematapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lompe.

0: masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat

0: totalnya 100 ribu kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: serta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang.

hingga Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepok, dan baju gunting Cina.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Semua tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

95 Pro 2 dari Betul Lampung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, di juga malam hari ini kamu ditemenin sama di Bangkara sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

Hari Jumat, gimana nih di Jumat kamu di kali ini? Dan sebentar lagi kita akan menamatkan ya minggu yang telah kita lalui begitu panjang, teman berdua. Ketika memang semuanya lelah, namun kamu tidak usah khawatir, teman berdoa, karena ada Dewangkara di sini yang bakal nemenin kamu nih untuk ngebacain semua requestan dari kamu semua, teman berdoa. Dan kamu jangan khawatir juga, Dewangkara juga bakal muterin lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin ya. Dan kamu juga lagi di jalan, harus berhati-hati. Dan kali ini, teman berdoa, kita bakal ngebahas nih, pernah gak sih kamu, teman berdoa, kangen banget sama seseorang tapi kalian sadar memang sudah tidak bisa bersama? Dan buat kamu nih yang masih terjaga di jam selarut ini, semoga malam ini cukup tenang untuk sekedar mendengarkan tanpa harus menjelaskan apapun ke siapapun. Kadang ya, teman berdua, ada seseorang yang sebenarnya sudah lama pergi, obrolannya sudah lama berhenti juga, namun mungkin sudah jarang muncul di layar ponsel kita. Tapi anehnya, teman berdua, kenangan itu memang sering datang tanpa permisi gitu. Jadi memang ngebuat kamu tuh makin rindu banget sama seseorang itu. Dan yang paling berat itu, teman berdua, bukan tentang kehilangannya, tapi tentang bersama untuk menerima bahwa perasaan itu masih ada. Sementara itu, teman berdua, hubungannya itu memang udah kita rasa itu benar-benar selesai. Tapi teman berdua, kamu jangan khawatir karena ada Dirga di sini yang bakal nemenin kamu dan muterin lagu kamu nih, alias Dewangkara. Yang bakal ajakin kamu seseruan juga nih buat kamu di jalan juga, hati-hati ya, karena kamu bakal bersama Dewangkara di sini. Jadi buat kamu, teman berdua, so keep listening on 92.5 FM, teman terbaik kamu. Selamat

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Untung teman terbaik kamu. Yap, semua berdua masih ditemenin sama Dewangkara ya. Dan kali ini teman berdua, kita itu bakal ngebahas-bahas yang tetap kita awal dari awal tadi teman berdua ya. Tentang, pernah gak sih kamu kangen seseorang, tapi kalian sadar memang seseorang itu sudah tidak akan bisa bersama lagi. Yap, semua berdua, tapi kamu pernah gak sih kamu kangen sama seseorang, tapi kalian tuh sadar di saat yang kamu kangen sama seseorang itu kalian memang sudah tidak bisa bersama lagi. Bukan karena sudah tidak sayang teman berdua. Kadang justru itu memang karena kita terlalu sayang. Itulah yang ngebuat semua itu sulit untuk dilupakan teman berdua. Jadi kalian tahu kalau memaksakan bersama hanya akan saling melukai. Dan juga nih teman berdua, menurut diri juga ada hubungan yang kalah bukan dengan orang ketiga, tapi juga kalah karena rasa cintanya telah habis teman berdua. Tapi kalah oleh keadaan itu sangat tidak enak teman berdua. Kalah oleh waktu, kalah oleh jarak, atau oleh dua orang yang sama-sama lelah mempertahankan sesuatu yang terus menyakitkan. Apakah kamu pernah teman berdua di posisi yang seperti ini? Kamu masih bisa banget nih kamu untuk ceritain barengan sama Dewangkara ya. Dan juga kalau misalnya malam-malam seperti ini itu biasanya paling jujur banget nih. Karena di jam ketika dunia mulai sunyi teman berdua, yang paling keras justru isi kepala sendiri.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

95.2 RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah waktunya Dewangkara pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Dewangkara, let's leave a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bantar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, terima kasih teman Pro 2 untuk hari ini.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM, Radio RRI, Bantar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti enggak sih kalau orang enggak punya duit tuh enggak bisa bayar? Ya udah, usah nelponin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Tabi'un. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu, berjumpa kembali untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Frizal. Dan tentunya masih dari Jenlintas dengan Sumatera Negeri Baru, Umbus Penguai Kanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat juga yang tentunya di pagi hari ini baru saja mungkin menunaikan sholat subuhnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, tentunya untuk ada di pagi hari ini masih di Jenlintas dengan Sumatera Negeri Baru, Umbus Penguai Kanan Lampung tentunya. Dan tentunya di pagi hari ini juga insyaallah nanti di pukul 5.05 menit kita akan mengerjakan merotal dari program 1 RRI Bandar Lampung, dan akan dipandu oleh rekan kami Nopita Fira. Di pukul 5.15 nanti ada Mutiara Pagi, dan insya Allah juga topik kita ataupun julki dari pagi hari ini akan mengambilkan amalan yang tak tertandingi di hari nahar. Ada narasumber kami yaitu Al-Ustadz kita Haji Muhammad Yani Marjas, dan tetap akan ditemani oleh rekan kami juga Nopita Pirang dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan nanti Anda juga bisa untuk berdialog, bertanya sesuai dengan tema ataupun di luar tema. Dan nanti untuk Anda silakan untuk bisa mendengarkan dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan baik pendengar, itu tadi tinjauan acara kita. Jika akan kami temani Anda hingga nanti ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dari program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, semoga di subuh yang juga penuh berkah ini diberikan kesehatan kita semua dan juga dengan semangat yang selalu menyertai aktivitas kita semua di akhir pekan kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih tetap setia mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan menemani waktu subuh dengan hangat dan juga penuh makna tentunya. Nah, sambil menunggu hadirnya program Mutiara Pagi, terutama bersama Pak Ustadz ya, mari pagi hari ini kita isi juga dengan doa terbaik untuk keluarga semua serta negeri Indonesia kita tercinta. Semoga diliputi juga dengan kedamaian dan juga ketentraman ya. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Bandar Lampung Pendengar yang juga terus menginspirasi di setiap waktu Anda ya. Karena kami akan terus menghadirkan lagu-lagu nada islami ya, sambil menunggu penantian program Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada sambil menemani aktivitas subuh Anda, kami masih terus putarkan lantunan lagu Islami yang juga menyejukkan jiwa dan juga inspirasi ini penuh dengan hikmah dan juga membuka hati semangat serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian ayat Al-Qur'an yang juga insyaallah bisa menjadi penuntun hati, kemudian juga penguat iman kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami di RRI program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi yang juga insya Allah akan selalu menebarkan kebaikan di setiap pagi Anda.
1: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
4: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krem dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru divaksin, diobati, divaksin.
2: Saya berharap ada berbagai rekomendasi dan tips mampu memperkuatkan kesehatan nasional dan juga memperkuat kemampuan seluruh masyarakat. Mari kita bersama-sama.
0: Selamat pagi pendengar, berita dari Lampung Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan juga rutin. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bener Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Lengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan juga rutin. Berikut laporan Siti Triani.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
1: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru diobati, divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Dihimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
3: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melarang sekolah mulai dari SMA atau SMK dan sekolah luar biasa negeri memungut uang komite. Kebijakan itu dimulai diperlakukan pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
4: Terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan, insyaallah dengan komitmen Pak Gubernur, beliau akan bantu.
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melarang satuan pendidikan menengah atas negeri, yakni SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh wilayah Provinsi Lampung menarik sumbangan untuk operasional sekolah atau apapun, termasuk uang pendaftaran. Pasalnya, pemerintah provinsi Pemprov Lampung akan menganggarkan kebutuhan operasional SMA, SMK, dan SLB negeri di Lampung menyusul kebijakan larangan menarik uang komite dari peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan nantinya seluruh kebutuhan operasional nasional, baik SMA, SMK, dan SLB negeri akan ditanggung penuh melalui APBD. Kendati demikian, Thomas memberikan ruang bagi wali murid yang memiliki kemampuan untuk membantu secara personal, termasuk bagi perusahaan yang akan menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dia berharap semua pihak mendukung kebijakan Pemprov sebagai upaya terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya bagi peserta didik.
4: Telah disampaikan oleh Pak Gubernur langsung di seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri se-Provinsi Lampung. Beliau berkomitmen dan beliau memastikan bahwa insya Allah uang komite insya Allah akan kita hapuskan. Alhamdulillah, dan insya Allah dana operasional terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan insya Allah dengan komitmen Pak Gubernur, beliau akan bantu support dari APBD dalam hal operasional sekolah. Maka disampaikan kepada pihak sekolah untuk tidak lagi memungut biaya pendaftaran, untuk tidak lagi juga memungut apapun, ya kan, kecuali mungkin perorangan mungkin ya. Ya mungkin perorangan mungkin yang benar-benar mampu ya, mungkin ya kan, yang mungkin dia mau bangun apa, mau atau CSR perusahaan ya dipersilakan saja. Tapi intinya adalah tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua siswa, ngajak sumbangan kan untuk operasional sekolah. Karena nanti Solok seluruh operasional sekolah itu ya kan dibantu oleh APBD.
5: Thomas Amiriko menambahkan, penghapusan atau larangan memungut uang komite baru sebatas SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan pemerintah atau negeri. Kebijakan itu diperkirakan akan berdampak positif terhadap sekitar 203.000 siswa dari 352 sekolah negeri di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Thomas memastikan kebijakan itu akan terus dievaluasi dan dimungkinkan juga berlaku untuk jenjang pendidikan menengah atas yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian pemahaman literasi siswa SD di Waikanan masih berada pada kategori sedang, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan pemahaman literasi siswa. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Capaian literasi pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Waikanan masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Berdasarkan rapor pendidikan 2025, kemampuan literasi siswa SD masih berada pada kategori sedang dan menjadi fokus pembenahan program pendidikan daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, Sunario, mengatakan pemerintah daerah menggunakan rapor pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai alat ukur evaluasi kualitas pembelajaran setiap tahun. Menurutnya, laporan tersebut memuat gambaran rinci capaian literasi di setiap jenjang pendidikan, baik SD maupun SMP. Data itu juga dapat dibaca pada skala kabupaten sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan di daerah. Ia menyebut, untuk jenjang SD di Kabupaten Waikanan, capaian literasi tahun 2025 berada di angka 53,27% dan masih dalam kategori sedang. Menurutnya, masih terdapat siswa yang belum mampu memahami makna dari bacaan secara utuh. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di tingkat sekolah dasar.
7: Bahwasanya di tahun 2025 untuk jenjang SD kita pada posisi 53,27%. Ini kategori sedang capaian literasi jenjang SD yang ada di Waikanan. Dan ini tentunya kalau membaca ini memang ya masih jauh dari harapan kita. Ini maksudnya apa? Bahwa anak-anak usia SD kita itu masih ya separohnya ya untuk capaian literasi kita. Artinya anak-anak itu hanya bisa, baru bisa membaca, tapi belum bisa memaknai apa yang dibaca itu maksudnya ya di dalam literasi di sini.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan data rapor pendidikan ini menjadi dasar evaluasi ke depan. Pembenahan literasi di jenjang SD akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar kemampuan literasi siswa untuk memahami bacaan semakin meningkat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan terus tingkatkan pelayanan terutama identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Arianto.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
9: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK ada ketinggalan nanti dia harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
8: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak di Dukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor di Dukcapil setempat.
10: Dengan Ibu Sari?
11: Ini dengan Ibu Sari.
10: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
11: Sudah. Iya.
10: Apa yang dirasakan?
11: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP. Misalnya kan ada KTP digital, itu memudahkan banget.
8: Ya,
11: itu.
8: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
13: Pintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Lampung resmi menerbitkan surat keputusan catet taker untuk pengurus cabang Forky Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
14: Ketua Umum Forky Provinsi Lampung mempercayai kita untuk menjadi ketua catet taker.
15: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Lampung, resmi menerbitkan surat keputusan karateker untuk pengurus cabang Forky Kabupaten Waikanan. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan definitif Forky Waikanan pada tanggal 15 Mei 2026 kemarin. Berdasarkan SK nomor 130 Forky Lampung 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Forky Lampung, Sensei Taren Sembiring, susunan personalia karateker yang ditunjuk adalah Edi Adi Harja sebagai ketua. Dalam konsideran surat keputusan yang ditetapkan di Bandar Lampung tersebut, mandat karateker ini diberikan untuk menjalankan roda organisasi secara fungsional sebagai ADRT serta mengemban tanggung jawab utama melaksanakan musyawarah cabang luar biasa atau Muskap Lub Porki Kabupaten Waikanan. Masa berlaku kepengurusan karateker ini dijadwalkan berjalan hingga bulan November 2026. Saat dimintai keterangan pasca menerima amanah tersebut, Ketua Karateker Porki Waikanan Edi Adi Harja kepada RRI menyatakan kesiapannya untuk segera bergerak cepat demi menjaga stabilitas dan prestasi olahraga karate di Kabupaten Waikanan. Edi menegaskan bahwa fokus utama timnya dalam waktu dekat adalah melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan gelaran Muskap Lub yang demokratis dan transparan.
14: Alhamdulillah, ini Ketua Umum Forky Provinsi Lampung mempercayai kita untuk menjadi ketua Dateker Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah juga sudah terlihat sosok pemimpin yang siap membantu menjadi ketua sekaligus pengurus Kabupaten Waikanan. Tinggal nanti untuk selanjutnya mempersiapkan muskap, karena musda kemarin kita laksanakan di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di kediaman Bapak Rese. Ya, mudah-mudahan dengan adanya musda kemarin dihadiri juga beberapa perguruan, terus juga harapan kita di situ kita tetap kompak, solid, saling mendukung untuk kemajuan Forky Kabupaten Waikanan, sehingga kita semua bisa melahirkan atau menciptakan atlet-atlet yang prestasi.
15: Diketahui surat keputusan tersebut telah ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, diantaranya Ketua Satu Pengprop Porki Lampung, Kadispora Kabupaten Waikanan, Ketua KONI Kabupaten Waikanan, serta para ketua pengcap perguruan karate se-Kabupaten Waikanan untuk terusan koordinasi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Penetapan tuan rumah bersama PON ke-23 tahun 2032 di Jakarta membuat Provinsi Lampung mendapatkan kehormatan besar menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan olahraga nasional. Berikut laporan M. Priyambudi.
16: Provinsi Lampung mendapatkan kehormatan besar menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan olahraga nasional. Hal tersebut menyusul momentum pelaksanaan pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau Musornaslup. Penetapan tuan rumah bersama PON 23 tahun 2032 di Jakarta. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan rasa syukurnya dan bangganya atas momentum strategis tersebut. Menurutnya kepercayaan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus suntikan motivasi bagi dunia olahraga di Lampung. Lebih lanjut ia menjelaskan dengan adanya kegiatan tersebut adanya semangat baru yang lahir, terutama semangat kolaborasi yang erat antara seluruh stakeholder olahraga maupun juga dengan daya juang dari atlet-atlet daerah.
17: Dari segi kesiapan infrastruktur, kami menyatakan kami siap, kami untuk 2032, tentunya dengan adanya PON ini akan menjadi semangat bagi kami untuk Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan infrastruktur di pasar olahraga. Kami percaya bahwa penyelenggaraan olahraga nasional ini tidak akan menjadi acara kompetisi, kami juga momentum untuk memperkuat ekonomi daerah, sektor pariwisata, UMKM, serta memperkenalkan potensi budaya dan keramah masyarakat kampung kepada seluruh Indonesia. Dan pada PON ke-23 tahun 2022 ini, kami mohon dukungan dan sinergi dari KONI dan pemerintah pusat serta seluruh provinsi di Indonesia agar kita bersama-sama bisa menghadirkan penyelenggaraan PON sukses secara prestasi, penyelenggaraan sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.
16: Sementara itu, selain fokus pada pembinaan atlet, orang nomor satu tersebut juga menekankan pentingnya menularkan demam olahraga kepada masyarakat Lampung secara luas. Ia berharap agenda besar tersebut dapat memicu kesadaran kolektif dan pentingnya gaya hidup sehat. Menurutnya, kebangkitan prestasi tidak bisa diraih secara instan, melainkan melewat harmoni yang kuat antara eksekutif dan para pengurus cabang olahraga. Sinergi inilah yang akan menjadi motor utama kemajuan prestasi olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobat Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, menjadi perempuan karir ya seringkali membuat kita tuh harus bisa melakukan semuanya sekaligus, produktif di tempat kerja, responsif setiap hari, kemudian tetap hadir untuk keluarga gitu kan ya, dan masih harus punya waktu untuk diri sendiri alias me time. Nah, gak heran kalau banyak tuh perempuan di Indonesia akhirnya tuh kayak merasa lelah secara fisik maupun mental ya. Padahal bekerja dengan baik yang gak selalu berarti harus sibuk tanpa jeda adalah kunci supaya kita tuh tetap terjaga mental health-nya gitu ya. Cara kerja yang cerdas dan juga seimbang. Jadi gak semua pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan ya pendengar. Coba deh, mulai membuat daftar prioritas berdasarkan urgensi dan juga dampaknya, lalu fokus pada hal-hal yang juga benar-benar penting membantu energi yang gak habis untuk pekerjaan yang sebenarnya tuh bisa ditunda. Ya, mungkin para pendengar juga bisa mencoba seperti time blocking atau teknik Pomodoro katanya. Dan ini juga ternyata bisa fokus ya selama 25 menit atau juga istirahat 5 menit. Dan cara ini membentuk konsentrasi serta mengurangi rasa lelah karena otak itu tidak mampu dipaksa kerja untuk terus-menerus ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu hal yang patut kita coba, karena kalau terlalu banyak mengambil tanggung jawab sekaligus, ini juga ternyata bisa mempercepat tubuh kita tuh jadi cepat lelah gitu ya. Nah, menjaga batas diri bukan berarti gak profesional ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk membentuk atau juga menjaga kesehatan buat diri kita sendiri. Jadi be yourself dan tetap sayangi tubuh kita nih para perempuan, dan tetap menjaga metode kerja yang lebih teratur lagi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Cuci tangan pakai sabun merupakan tindakan sederhana, tapi kalau dilihat dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan kita semua. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah salah satu cara paling efektif untuk menghapus kuman yang menyebabkan penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Penelitian dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC menunjukkan bahwa edukasi dan praktik cuci tangan yang baik bisa mengurangi penyakit diare hingga 23-40% dan infeksi pernafasan hingga 16-21% di tengah masyarakat kita. Momen penting mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah dari kamar mandi, setelah batuk atau bersin, dan setelah menyentuh permukaan yang sering disentuh oleh orang lain. Jika sabun dan air tidak tersedia, Anda bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Walau terlihat sepele, kebiasaan ini melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas dari penyebaran penyakit. Jadi ayo, biasakan cuci tangan.

Perihal istilah work balance ini memang sering terdengar ya, meski sesuatu yang kayaknya tuh sulit dicapai, apalagi untuk perempuan yang harus menjalani banyak peran sekaligus, harus multitasking. Pagi-pagi gini biasanya tuh perempuan kalau lagi nyuci baju pakai mesin cuci tuh bisa ditinggal sambil masak, kemudian juga sambil nyapu gitu kan ya. Nah tapi ketika pekerjaan yang harus diselesaikan merupakan tanggung jawab yang juga sampai kebutuhan diri sendiri kadang justru lalai atau juga diabaikan, ini jangan ya. Karena lebih tentang bagaimana sih kita tuh bisa mengatur energi, waktu dan juga prioritas agar kehidupan kita tuh terasa lebih sehat dan juga tidak terus-terus melelahkan gitu ya. Nah saat bekerja di rumah misalnya ya, yang juga terhubung dengan gadget, misalnya ini batasin antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi yang sering bias gitu. Karena ini sangat penting untuk bisa nentuin yang mana nih jelas prioritas yang harus didahulukan gitu. Nah, salah satu alasan yang juga bisa disebut me time ini bukan termasuk diabaikan atau ditunda-tunda gitu. Tapi ini merupakan kebutuhan yang pendengar, menyisihkan waktu untuk bisa melakukan hal yang disukai, istirahat, ya, jogging sendiri gitu, dan bisa menikmati waktu tanpa tuntutan pekerjaan. Ini juga adalah hal yang sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kita supaya tetap stabil.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM, Bener Lampung, kenalin informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku